0: DPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Maruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jubhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: pagi. Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulit dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Melitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oldi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus menampanyakan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: deh. Banyak banget loh berita viral akhir-akhir ini.
1: Iya, Ca. Makanya kita harus bijak lihat sumbernya tuh dari mana.
0: Iya, bener banget loh, Rin. Sekarang tuh gampang banget kita ketemu hoax. Kalau asal aja kita share, kita malah ikut nyebarin informasi palsu.
1: Wah, untung aja harapan dia nggak palsu ya.
2: Di era media sosial, satu klik menyebarkan informasi ke banyak orang. Jadi, jangan langsung percaya hanya karena informasi yang viral sesaat. Budayakan saring sebelum sharing.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ada satu hal yang perlu kita ingat, setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Hebat bukan berarti harus selalu menjadi yang terbaik. Hebat adalah saat kita berani mencoba, terus belajar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Di era digital seperti saat ini, anak muda memiliki banyak peluang untuk berkembang, mulai dari belajar hal baru, membuat karya kreatif, hingga mengembangkan bakat yang kita miliki. Namun di balik semua kemudahan itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan juga media sosial. Mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Perbanyaklah belajar, berkarya, berprestasi, dan saling mendukung satu sama lain. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap pencapaian selalu berawal dari sebuah mimpi. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri ya. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus menginspirasi. Karena ketika anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang hebat, Indonesia pun akan menjadi bangsa yang semakin kuat. Selamat Hari Anak Nasional. Anak hebat, Indonesia kuat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,1 MHz Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi yang kembali hadir di ruang dengar Anda ya, untuk kebersamaan biak siang ini di day part kedua nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, saat ini pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur di Kebersamaan Indonesia Sehat untuk siang ini. Pendengar, ke ruang dengar Anda kami bagikan satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Status gizi ibu kunci mewujudkan generasi Indonesia berkualitas. Ya, pendengar, guru besar bidang ilmu gizi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Unan, Profesor Dr. Asri Maidalisa menyampaikan status gizi perempuan sebelum dan selama kehamilan ini menjadi faktor utama yang menentukan kualitas kesehatan generasi mendatang. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Rabu 8 Juli 2026 dengan menekankan bahwa upaya melahirkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting ini harus dimulai sejak masa remaja sebelum memasuki kehamilan. Ia mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan triple burden of malnutrition, yakni stunting, kekurangan gizi, sat mikro, dan obesitas. Kondisi tersebut, pendengar, menunjukkan bahwa permasalahan gizi ini tidak hanya disebabkan kurangnya asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan sepanjang siklus kehidupan. Ia katakan, status gizi perempuan sebelum hamil maupun selama kehamilan ini sangat menentukan kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Perempuan yang memasuki masa kehamilan dengan kondisi gizi baik memiliki peluang lebih besar melahirkan bayi dengan status gizi optimal. Sedangkan kekurangan gizi sejak remaja dapat meningkatkan risiko anemia, kurang energi kronis, bayi lahir dengan berat badan rendah, hingga stunting pada generasi berikutnya. Ia menjelaskan masalah gizi pada ibu merupakan akumulasi berbagai faktor sejak usia remaja, seperti pola makan yang kurang sehat, rendahnya aktivitas fisik, pengaruh media sosial, lingkungan keluarga, hingga minimnya pengetahuan tentang gizi. Berdasarkan hasil penelitiannya, sekitar sepertiga remaja putri di salah satu wilayah di Sumatera Barat ini masih mengalami gizi kurang, sementara hampir 20% memiliki asupan protein yang belum mencukupi, sehingga berpotensi berlanjut hingga masa kehamilan. Ia mengatakan hasil penelitian kohort kami ini menunjukkan ibu hamil dengan asupan energi kurang dari 1.800 kilokalori per hari memiliki resiko 1,7 kali lebih besar melahirkan bayi dengan berat lahir di bawah 3 kg. Sementara ibu hamil dengan asupan protein kurang dari 65 gram per hari beresiko 3,6 kali lebih tinggi melahirkan bayi dengan panjang lahir di bawah 48 cm. Asri Maidalisa menambahkan, selain faktor individu, ketahanan pangan keluarga ini juga menjadi penentu penting dalam pemenuhan gizi ibu hamil. Penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan lebih dari separuh ibu hamil berada dalam kondisi rawan pangan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, sehingga meningkatkan risiko anemia dan energi kronis. Profesor Asri Maidalisa menegaskan investasi terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah memastikan perempuan memiliki status gizi yang baik sebelum memasuki masa kehamilan. Menurutnya, perbaikan gizi sejak remaja hingga masa kehamilan perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor untuk memutus rantai masalah gizi antar generasi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bebas stunting. Satu informasi di kebersamaan kita siang ini di Indonesia Sehat, pendengar, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Status gizi ibu kunci mewujudkan generasi Indonesia berkualitas.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Biak siang ini, biak orkok ini.

0: Selamat siang mendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saat ini kami hadirkan informasi Cek Fakta. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung masukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Pendengar sekian Cek Fakta Hoax, tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Ya pendengar, kita bersama di TTS Titip Tembang Siang untuk hari ini edisi Jumat di 10 Juli 2026. Seperti biasa di kebersamaan TTS, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh ya. Silakan langsung di line telepon atau bisa langsung kirimkan juga pesan chat Anda di 0822-5163-4612. Untuk kebersamaan TTS yang ini, pendengar nanti hingga pukul 11.55 waktu Indonesia Timur. Saya sapa saja untuk semua yang sedang sibuk dengan semua aktivitasnya masing-masing ya di saat ini. Mudah-mudahan saja hingga siang ini semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Pendengar yang WFH atau yang tetap menjalankan tugas-tugas Anda di tempat tugasnya masing-masing, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk edisi hari ini di hari Jumat, yang katanya hari Jumat adalah hari pendek begitu. Tapi mudah-mudahan semua aktivitas yang Anda jalankan di hari ini semua bisa tuntas, lancar semuanya, dan sukses untuk Anda di hari ini. Menemani semua aktivitas dan kesibukan yang sedang dijalankan dari Pro 1 RRI Biak Jalan Majapahit, kami temani Anda dengan menghadirkan program TTS Titip Tembang Siang. Sambil menantikan Anda, kami hadirkan rangkaian musik hiburan menemani aktivitas saat ini.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

kalian diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur saat ini, kami cukupkan untuk kebersamaan di TTS Titip Tembang Siang. Selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami julang dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Kota Biak dan sekitarnya pukul 12.04 menit waktu Indonesia Timur.

0: dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak Mendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama siaran sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak.
1: Jumlah saldo kas per hari ini Jumat 10 Juli 2026, yaitu sebesar Rp100.646.000. Harapan yang bertindak sebagai petugas ibadah sholat Jumat pada hari ini yaitu khotib oleh Ustaz K. Haji Ahmad Burhanul Haq, imam oleh Ustaz Masudi, SAG dan Bilal oleh Ustaz Ali Muhyiddin. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun, kata Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kuntum. Taklah kamu bertakwa dimanapun dan kapanpun. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita bertakwa terus menerus dimanapun dan kapanpun? Karena kita selalu diawasi oleh Allah, kita selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang disebut oleh Allah sebagai wali-walinya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang artinya, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah atau wali-walinya Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak pernah merasa takut, tidak pernah hatinya merasa khawatir. Oleh sebab itu kita menjadi resah, gelisah karena takut dan khawatir. Tetapi kekasih-kekasihnya Allah tidak pernah merasa takut. Takut terhadap ancaman musuh, takut merasa khawatir dirinya tidak makan, kekurangan, tidak pernah wali-walinya. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka anugerah yang diberikan Allah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan selalu bahagia hidupnya, baik di dunia dan akhirat nanti. Di dunia, semua keinginan-keinginannya akan selalu dilayani oleh Allah. Di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka wali-walinya Allah. Jadi rahasianya adalah iman dan takwa. Bahkan kemakmuran, keamanan sebuah negara, Al-Quran mengkonsepkan iman dan takwa. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk bumi, penduduk sebuah negara, sebuah wilayah sama-sama beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan dibukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Kalau sudah kita dipenuhi dengan rahmat, dihujani dengan rahmat, rahmat yang merupakan wujud nyata dari kasih sayang Allah, kalau sudah dikasih, dicintai oleh Allah, apa yang akan bisa mengganggu kita, mencelakai kita, kalau Allah yang terlibat dalam hidup kita? Sebaliknya, wala tingkat tabu bahadnahum limakana yaksibun. Tapi kalau penduduk negeri itu mendustakan, selalu mendolimi dirinya sendiri, berbuat dosa kepada Allah, bahadnahum limakana yaksibun, maka Allah akan mencelakai
membatalkan kita. Jadi kalau kita sama-sama beriman, sebaliknya, andai kata ada yang berdosa, sebagian saja, tidak semua, maka Allah tidak melihat orang yang beriman dan bertakwa, tapi yang dilihat adalah orang yang pendosa. Makanya kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu khassatan. Janganlah kamu berhati-hati dengan orang yang kerjanya berdosa, mendzalimi dirinya sendiri. Karena siksa Allah ketika diturunkan bukan hanya kepada orang yang berbuat maksiat itu, tapi kesemuanya. Kesemuanya akan dituruni adab dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara beberapa kecil manusia yang berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Kita bukan hanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, tapi menyebarkan iman dan takwa kepada orang lain. Makanya di dalam surat Al-A'raf, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang itu akan merugi kecuali beriman dan tak bertakwa. Tetapi tidak cukup, tapi wa tawaqqu bil haqqi, tetapi menyebarkan, membumikan iman dan takwa kepada orang lain. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang segelintir manusia yang berbuat dosa, kita akan ikut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak berdakwah, beramar ma'ruf kepada orang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, beribadah kepada Allah, maka harus betul-betul ibadah yang benar. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Yabluwakum. Untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang amalnya lebih baik? Jadi Allah tidak menuntut kita untuk banyak beramal, tidak, tapi beramal yang baik, ahsanu amal. Ketika ditanya kepada seorang ulama, Imam Fudail bin Iyad, apa sih ahsanu amalah?

harus tepat waktu. Ini namanya syarat. Kemudian rukunnya, kita harus bertakbiratul ihram, harus ada niat, harus ruku sujud, baca bacaan dan sebagainya. Itu namanya syarat rukun sholat, yang sholat kita benar kalau kita melakukannya dengan syarat rukun itu. Tetapi kita melakukan dengan benar sesuai dengan syarat rukun, masih belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Oleh sebab itu ketika ditanya kepada Ubay bin Iyad, apa itu ikhlas? Maka beliau menjawab, man amila amanan, barang siapa yang beramal, meninggalkan amalan, man taraka amalan di ajlin nas bahwa riyaun, barang siapa yang beribadah takut kepada manusia, maka orang itu riya. Satu contoh, kita di mau sedekah takut riya, enggak, saya enggak sedekah banyak orang nanti riya. Itu riya. Kenapa? Karena masih takut di dalam hati, masih ada nilai-nilai makhluk, ada kehadiran makhluk. Sebaliknya, beramal li ajli nafi syirkun, beramal karena ingin dipuji manusia itu syirik. Jadi takut dipuji manusia itu riya, karena ingin dipuji manusia itu syirik. Lalu yang ikhlas pekerjaan apa? Ya imam, kata manusia berkata bertanya kepada Fudail bin Ayyad, yang ikhlas ketika kamu tidak ingin dipuji manusia dan tidak takut dipuji manusia. Artinya apa? Tidak boleh ada di dalam hati ini perasaan kita kepada makhluk, perasaan kita tertuju karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Itu saja. Oleh sebab itu, mudah-mudahan khutbah yang sedikit yang pendek ini mudah-mudahan menggugah kita agar ibadah kita jadi ibadah yang ikhlas, sehingga kita masuk kategori orang-orang yang soleh, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus, tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di perang Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
3: Finally a Grand Slam, I guess. So.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15, apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup siang hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di KTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini harus memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

0: sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

40 menit masih dari pukul 14 saat ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang menemani Anda pendengar di siang hari ini. Untuk edisi hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore edisi Jumat 9 Juli 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Bupati Biak Numfor membuka resmi retreat peningkatan kapasitas bagi 254 kepala kampung. Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Pendengar, Bupati Biak Numfor membuka resmi retreat peningkatan kapasitas bagi 254 kepala kampung. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK menggelar retreat peningkatan kapasitas kepala kampung di bawah tema Wujudkan Kepala Kampung yang Tertib Administrasi, Perencanaan Keuangan, Taat Hukum, dan Responsif terhadap Pelayanan Dasar bertempat di Hotel Asana Biak. Retreat yang berlangsung 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2026 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada Rabu 8 Juli 2026 malam, diikuti 254 kepala kampung se-Biak Numfor termasuk para kepala distrik sebagai pendamping dan penguat kebijakan di tingkat distrik. Dalam sambutannya, Bupati Markus Mansnembra menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan kampung yang baik demi mewujudkan pelayanan dasar masyarakat yang responsif, menyatukan persepsi, dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Selain administrasi, ia juga menyoroti soal perencanaan dan pengelolaan keuangan, bahkan meminta kepala kampung menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku serta taat hukum. Ia mengingatkan kepala kampung agar bekerja sesuai koridor hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan tetap responsif terhadap pelayanan dasar baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta sejumlah program prioritas skala nasional lainnya.
2: Saya sudah sampaikan, saya tidak mau di kepemimpinan saya ada satu kepala kampung yang masuk penjara. Kenapa kita berikan tugas tanggung jawab untuk sebagai penyelenggara malah ini disampaikan langsung oleh Pak Inspektur. Ketika ada aduan masyarakat, bukan masyarakat siapa-siapa, Bapak Ibu punya warga masyarakat sendiri yang pasti akan memberikan laporan. Dan saya pastikan ketika ada laporan masyarakat, kami tidak akan diam. Itulah kenapa betapa pentingnya malam ini kita harus berada di sini. Karena Bapak Ibu kemarin sudah proses pencarian. Saya ingin malam ini saya harus bicara dengan Bapak Ibu, bekerja secara profesional. Bukan Bapak Ibu saja diawasi, kami pun secara berjenjang diawasi.
1: Bupati Markus Mansnembra berharap retreat ini mampu meningkatkan kapasitas kepala kampung. Dengan begitu, taat kelola pemerintahan kampung menjadi lebih profesional dan melayani. Selain itu, juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan retreat dengan maksimal sehingga mendapat bekal agar sekembalinya di kampung masing-masing mampu melakukan perubahan nyata bagi masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung menghadirkan narasumber berkualitas berasal dari pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, BUMN, perbankan, dan sejumlah institusi terkait lainnya.
0: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
3: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin, dan turut dihadiri Ketua 3 DPRK Biak Numfor sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak, Minci Anayawan, serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi, dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta juri daerah, Mersi Wabiser dan Dieno Alfonso Rumaropen. Sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin, mengatakan, GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Raya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyelenggaraan GBN memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya, bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Pembinaan talenta generasi muda di bidang seni dan budaya merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Papua cerah, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Melalui pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, berkarakter, dan berdaya saing, kita sedang menyiapkan generasi penerus yang mampu mengharumkan nama Papua sekaligus memperkuat jati diri bangsa. Anak-anakku, para peserta audisi yang saya banggakan, hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menjadi pemenang. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian menunjukkan dedikasi, disiplin, semangat belajar, serta sportivitas dalam setiap tahap.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana tingkat Provinsi Papua Rudolfia menyebut ada 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Jayapura.
5: Sejak kemarin tanggal 9 ketika memulai proses seleksi administrasi, jumlah peserta yang tercatat pada kami itu 35 sampai hari ini. Keterwakilan dari Kabupaten Biak Numfor, ada yang dari Supiori, dan satu peserta dari Kota Jayapura. Dan setelah melakukan seleksi administrasi, di tanggal 10 hari ini teman-teman adik-adik ini mereka siap untuk menampilkan yang terbaik, karena yang terpilih hanya 4 orang, baik putra maupun putri, mewakili kelompok suara alto, sopran, tenor, dan bass.
3: Selaku tim juri audisi Gita Bahana Nusantara, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi bernyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitikberatkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya, sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama.
6: Kalau kita memilih atau mengaudisi untuk penyanyi tunggal atau solo, di sini karakter suara, tone color-nya juga harus kita pertimbangkan, supaya ada nanti kalau bergabung dengan teman yang lainnya itu bisa menyatu. Jadi kalau terlalu bagus, terlalu spesifik karakter suaranya, itu agak susah memang dipadukan dengan teman lainnya, itu akan selalu tampak menonjol. Nah itu, sehingga nanti hal-hal ini kita minimumkan. Kemudian juga ya tentunya ada persyaratan yang lain kaitannya dengan menyanyi. Ya secara umum itu sudah diketahui, tetapi ada satu hal yang khusus, yaitu harus bisa membaca not.
3: Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori, sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik yang menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang GBN di tingkat nasional di Jakarta.
0: Anggota DPRD MPR RI Daerah Pemilihan Papua, Ruth Naomi Rumkabu, SPD, turun langsung bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan Taman Soekarno dan Taman Tugu Tifa Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Papua Ruth Naomi Rumkabu SPD turun langsung bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan Taman Bung Karno dan Taman Tugu Tifa di Jalan Sriwijaya Biak Numfor Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Dalam kesempatan ini Ruth Naomi Rumkabu menyampaikan dengan semangat Bung Karno yang mengajarkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka dengan merawat apa yang telah dibangun pemerintah adalah wujud nyata penghargaan kita kepada para pendahulu dan pejuang pembangunan daerah ini. Selain kerja bakti, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyerap langsung harapan dan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa dan diperjuangkan di Senayan. Tidak hanya itu, Ruth juga turut serta menanam pohon pucuk merah di lingkungan taman sebagai upaya penghijauan.
8: Jadi dalam kegiatan Bulan Bung Karno ini, kita melakukan berbagai hal termasuk bakti sosial dan juga penanaman pohon. lingkungan, bersih lingkungan, dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Harapan kita, ya, kehadiran kita di tengah masyarakat tetap memberikan sosialisasi dan juga edukasi bagi masyarakat bahwa kita harus bermanfaat bagi masyarakat dimanapun kita berada, baik dari hal-hal kecil maupun sampai dengan hal yang besar. Ya, terutama yang kita lakukan di hari ini adalah pembersihan lingkungan di kedua taman, yaitu Taman Soekarno dan juga Taman Tifa yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
7: Sementara itu, James Siahainenia, SPMM, selaku perwakilan masyarakat peduli lingkungan, menyampaikan apresiasi. Menurutnya kegiatan ini menjadi kontribusi nyata agar Biak Numfor tetap terjaga dan kembali mempertahankan predikat kota kecil terbersih di Indonesia. Begitupun Ferry Daus dari perwakilan pemuda menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kehadiran Ibu Ruth sangat memotivasi semangat gotong royong. Antusiasme juga datang dari kalangan perempuan atau Mama Yuliana Ayer yang mengaku sangat senang bisa ikut serta membantu membersihkan taman. Dengan harapan jika lingkungan bersih dan rapi, pengunjung taman pun semakin banyak dan bisa mendukung mama-mama yang berjualan di area taman.
9: Kepada yang begitu peduli kepada Kabupaten Biak Numfor dan melibatkan kami untuk mencoba menata kabupaten ini, kita karena kami percaya adipura yang diterima oleh kabupaten ini adalah semua kerjasama komponen-komponen masyarakat, sehingga bukan satu saja pemerintah yang bekerja, tetapi semua komponen masyarakat dilibatkan sehingga terjadilah kebersihan yang baik, tertata rapi dan indah di dunia.
10: Saat ini kita ibu datang, kami selaku pemuda, kami merasa terima kasih ibu sudah datang untuk mengajak kami untuk membersih lingkungan, karena seperti slogan Biak, bersih indah aman. Jadi harapan kami ibu bisa sering-sering datang untuk melihat atau turun langsung ke Biak bersama-sama dengan masyarakat. Pemuda tetap semangat seperti semangat Bung Karno, untuk agar semangat untuk menjaga lingkungan, untuk membangun kota Biak.
7: Kegiatan berakhir dengan suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, serta nilai sejarah yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor.
0: Pengelolaan dana kampung dan aset harus dibarengi dengan data dan regulasi sehingga peruntukannya tepat sasaran dan terhindar dari persoalan hukum. Roni Lululuan melaporkan.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi menilai kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung sekabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK merupakan langkah tepat upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dalam mengelola keuangan dan aset kampung dengan baik. Dikatakan kegiatan ini bertujuan membekali kepala kampung dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik sesuai regulasi yang berlaku, sehingga terhindar dari persoalan hukum, sekaligus memastikan pengelolaan aset desa dilakukan dengan benar dan tertib administrasi. Adapun berbagai materi yang disampaikan diawali bupati yang diwakili penjabat Sekda Sakarias Almailoa dengan materi bersifat umum terkait arah kebijakan pemerintahan kampung. Selanjutnya unsur TNI Polri dan Kejaksaan juga menyajikan materi secara umum. Selain itu, pihak KPPN Biak Numfor juga memaparkan materi terkait penyaluran dana desa dan kepatuhan administrasi, termasuk reformulasi kebijakan dana desa tahun anggaran 2026. Bahkan penyaluran tahap pertama dari total Rp95 miliar telah disalurkan Rp38 miliar atau 40%. Sementara materi perpajakan disampaikan Kantor Pajak Pratama Biak, mencakup kewajiban perpajakan dan tata kelola keuangan pemerintahan kampung agar tidak terjadi pelanggaran administrasi. Menurut Gunadi, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja juga hadir menyampaikan materi terkait kepesertaan dan manfaat BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur kampung. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor diwakili Ahmad Fauzi menyampaikan materi prinsip yang harus diketahui oleh para kepala kampung untuk ditindaklanjuti kepada masyarakat di masing-masing kampung.
11: Dalam perjalanan pemerintahan harus melekat juga pengalokasian anggaran, dukungan tata kelola yang baik gitu, agar semua terarah sesuai dengan visi misi daerah dan juga terukur, kemudian tidak salah melangkah. Tentu melalui kegiatan ini kami juga akan mengarahkan seluruh kampung bahwa aset-aset yang diperoleh dari keuangan kampung itu harus tercatat dan menjadi milik pemerintah kampung. Tidak dibenarkan bahwa aset yang dibeli dari keuangan kampung itu dimiliki secara pribadi. Itu harus diserahkan kepada pemerintah kampung.
1: Lebih lanjut, Gunadi mengatakan untuk materi pengelolaan keuangan dan aset desa akan disampaikan BPKD dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026, mengingat materi ini sangat penting agar pengelolaan anggaran desa dapat terarah sesuai visi misi daerah. Ditambahkan, aset yang diperoleh dari keuangan kampung harus tercatat dan menjadi milik pemerintahan kampung, bahkan tidak dibenarkan dimiliki secara pribadi. Ia berharap seluruh kepala kampung dapat membawa perubahan, terutama pemerintahan kampung harus dikelola dengan data agar kebijakan dan perencanaan dapat tepat sasaran, informatif, dan terukur.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, sebanyak 438 siswa baru di SMA Negeri 1 Biak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS membentuk pola pikir positif, etika, dan sopan santun. Roni Lululuan melaporkan.
1: Kepala SMA Negeri 1 Biak Rudolf Randongkir secara resmi membuka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi 438 siswa baru tahun ajaran 2026-2027 bertempat di halaman sekolah setempat pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam sambutannya, Kepsek Rudolf Randongkir mengatakan kegiatan MPLS bertujuan membentuk pola pikir positif, etika, sopan santun, dan penggunaan media sosial yang baik bagi peserta didik baru, serta meninggalkan hal-hal negatif. Ia berpesan kepada peserta didik baru untuk mengikuti kegiatan dengan tekun, mencermati materi, dan melaksanakan apa yang didapatkan selama MPLS berlangsung, serta meninggalkan pola pikir dan perilaku di jenjang SMP karena siswa kini berada pada jenjang pendidikan atas.
13: Kurang lebih 3 hari ini kita akan melaksanakan MPLS dan tujuan pelaksanaan MPLS adalah bagaimana berpikir secara positif. Berarti yang negatif ditinggalkan. Bagaimana sopan santun terhadap teman, bapak ibu guru, tata krama, cara berbicara, menghormati teman yang sementara beribadah, itu sudah harus dipraktikkan. Kalian sekarang sudah berada pada tingkatan atau level yang paling atas, sehingga cara berpikir dan cara bertindak itu sudah harus berubah.
1: Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Agus Budi Cahyono SPD MPD dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat kebanggaan dan optimisme siswa serta memperkenalkan tujuan kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk karakter positif meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Ia meminta peserta didik baru agar memiliki semangat dan optimisme tinggi saat memasuki SMA Negeri 1 Biak sebagai sekolah unggulan karena tidak semua calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama. Menurut Agus, dengan semangat yang dimiliki peserta didik baru diharapkan tetap optimis, termotivasi dan berprestasi, kiat belajar, mengembangkan bakat dan minat, serta tidak loyo selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Biak.
14: Tema yang memang diusung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita untuk tahun ini adalah MPLS ramah. Artinya anak-anakku sekalian, kegiatan MPLS ini adalah ramah. Ramah bagi semuanya. Jadi jangan dijadikan beban kalau nanti biayanya mungkin ada kesulitan, disampaikan saja. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya.
1: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 1 Biak, Ferdinand Abidon Divu yang juga Kepala Inspektorat Biak Numfor, mengucapkan selamat kepada siswa baru yang terpilih masuk di SMA Negeri 1 Biak, sekaligus menitipkan menitipkan para siswa kepada pihak sekolah untuk dibimbing selama proses MPLS berlangsung. Ia menegaskan apabila ada perilaku yang tidak ramah selama MPLS berlangsung, orang tua akan dipanggil untuk bersama-sama mencari solusi agar kegiatan MPLS dapat berjalan kondusif. Menurutnya, kolaborasi antara orang tua, murid, dan sekolah sangat penting karena dengan bergandengan tangan, kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Biak meningkat.
15: Sebagai ketua komite, kami titip kepada pihak sekolah, selama proses MPLS ini kalau berlangsung, tadi temanya luar biasa, sekolah yang ramah. Kalau ada yang tidak ramah, lapor, supaya ketua komite panggil orang tuanya. Ada kolaborasi antara orang tua, murid, dan juga sekolah. Sehingga kita sama-sama bisa berjalan bergandengan tangan untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang baik untuk kita semua.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung 3 hari, mulai Kamis hingga Sabtu, dan pada Senin mendatang, dilanjutkan upacara penyerahan siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah untuk dibimbing dan dibina selama 3 tahun.

Dengar sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Biak mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Rosatú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa kembali di Ruang Dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda. Di BIA sore ini pendengar edisi Jumat 10 Juli 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda ya di sore BIA sore ini. Dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan kembali di edisi hari ini pendengar, dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 15.42 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ini terkait audisi Gita Bahana Nusantara Papua 2026 resmi digelar di BIA. Pendengar, audisi Gita Bahana Nusantara atau GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Berlangsung di Swiss Bell Hotel Central Sibiak pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Papua diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD MAP, dan turut dihadiri Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor, sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Numfor, Mince Anayawan, serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Haris Wahyudi dan Rido Mahyeldi, serta Direktorat Bina SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta juri daerah Mercy Wabisar dan Diano Alfonso Rumarope. Ya, mendengar sambutan Gubernur Papua disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD MAP, mengatakan GBM tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara, namun juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ya, mendengar, selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara ini juga memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia. Selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Papua juga terus mendukung pembinaan talenta muda di bidang seni dan budaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Papua cerah melalui pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, berkarakter, dan berdaya saing. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Papua tahun 2026, Rudolf Yap menyebut sebanyak 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada tanggal 9 Juli 2026 lalu. Para peserta berasal dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Kota Jayapura. Ya, sementara itu pendengar, tim juri audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Papua, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN ini berbeda dengan audisi penyanyi solo. Ya, menurutnya penilaian ini lebih menitik beratkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya, sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama. Ya, selanjutnya pendengar, para peserta ini bersaing dalam 4 kategori suara, yakni sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang Gita Bahana Nusantara tingkat nasional di Jakarta. Sekian satu informasi untuk Anda, pendengar, audisi Gita Bahana Nusantara Papua 2026 resmi digelar di BIA.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama saya Hanif, pendengar, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda di sore hari ini. Ya, lagi berkendara untuk Anda ya, tetap utamakan kesehatan dan juga keselamatan Anda dalam berkendara tentunya. Ya, jaga kesehatan juga untuk Anda pendengar ya, di hari ini walaupun cuaca ketobiak yang cukup mendung dari pagi tadi sampai di siang hari. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda juga yang lagi beraktivitas di hari Jumat ini. Ya, pendengar, pastinya di antara kita semuanya pernah ngerasain yang namanya lemas ya, dan juga mudah ngantuk setelah santap makan siang, apalagi hingga ke sore ini. Nah, pendengar, kondisi ini sering disebut dengan post-lunch dip atau post-prandial somnolence, merupakan fenomena umum yang dialami banyak orang. Ya, rasa kantuk ini, pendengar, umumnya muncul karena perubahan kadar gula darah yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, jadi kondisi ini memang umum ya, dialami banyak orang, terutama saat bekerja. Ya, bayangkan saja pendengar, di tengah deadline yang menumpuk ya, tiba-tiba rasa ngantuk ini menyerang dan membuat fokus kita jadi terpecah. Nah, tentu saja situasi ini bisa sangat mengganggu produktivitas dan membuat pekerjaan ini jadi terbengkalai. Ya, kali ini pendengar ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan ya agar tidak ngantuk lagi ya setelah makan siang dan dijamin produktif sepanjang hari tentunya. Yang pertama, pendengar, ini terlihat sederhana tapi bisa Anda lakukan, yakni gerakan tubuh segar, energi meningkat. Ya, pendengar, untuk mengatasi rasa kantuk, Anda bisa mencoba untuk bergerak aktif ya setelah makan siang. Tidak perlu Anda langsung olahraga berat ya, cukup dengan berjalan kaki sejenak atau naik turun tangga beberapa kali. Nah, gerakan ringan ini, pendengar, akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh makin lebih bugar dan sehat. Ya, pendengar, selain bergerak aktif ya, Anda bisa mencoba salah satu alternatif lainnya, yakni kunyah permen karet. Nah, tak hanya menyegarkan mulut, pendengar, mengunyah permen karet ini juga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Menurut sebuah studi dipublikasi dalam jurnal Physiology and Behavior, mengunyah permen karet ini dapat mengurangi rasa lelah dan meningkatkan kewaspadaan. Ya, apalagi kalau kita ngambilnya permen karet yang berbau mint ya, sudah segar dan juga tentunya meningkatkan aktivitas Anda dan ngantuk ini jadi makin hilang tentunya. Nah, yang ketiga, pendengar, yakni jaga asupan cairan tetap segar dan berenergi. Nah, dehidrasi ini juga menjadi salah satu penyebab utama rasa lelah dan mengantuk. Nah, pastikan, pendengar, untuk Anda minum air putih yang cukup sepanjang hari, terutama setelah makan siang. Nah, air ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan meningkatkan energi. Ya, jangan sampai deadline makin menumpuk yang membuat Anda lupa untuk minum air putih dan ujung-ujungnya malah jadi dehidrasi. Ya, yang keempat, pendengar, yakni hindari makanan olahan. Anda bisa pilih menu sehat dan bergizi. Ya, apa saja, pendengar, makanan olahannya, yakni seperti makanan cepat saji yang mengandung banyak karbohidrat, sederhana yang cepat dicerna. Ya, hal ini, pendengar, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan diikuti penurunan drastis yang membuat kita merasa lemas dan jadi makin ngantuk. Untuk itu, Anda bisa pilih makanan sehat dan bergizi seperti sayuran, buahan, dan juga protein. Nah, makanan ini lebih lama dicerna dan memberikan energi yang lebih stabil. Yang kelima, pendengar, tentunya tidur yang cukup ya. Ini sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar dan berenergi. Nah, jika Anda sering merasa lelah dan mengantuk di siang hari, nah, mungkin kualitas tidurnya ini kurang baik. Jadi, usahakan untuk tidur ya selama 7 hingga 8 jam setiap malamnya. Ya, kalau di tengah malam ada aktivitas yang tidak terlalu penting, ya Anda disarankan untuk jaga kualitas tidur Anda agar keesokan hari ya makin sehat, makin bugar, dan produktivitas ini semakin meningkat tentunya.
Yang keenam, pendengar, untuk Anda yang sering makan enak yang ujung-ujungnya malah makin ngantuk nih. Untuk itu, pendengar, untuk Anda, atur pola makan, hindari makan berlebihan. Karena makan berlebihan, pendengar, dapat memperlambat proses pencernaan dan membuat tubuh ini merasa makin berat. Untuk itu, hindari makan terlalu banyak, terutama saat makan siang. Nah, makanlah secukupnya dan jangan sampai kekenyangan. Yang ketujuh, pendengar, Anda bisa manjakan ya telinga Anda dengan musik favorit. Nah, musik memiliki efek yang luar biasa terhadap mood dan energi seseorang. Untuk itu, Anda bisa mendengarkan musik favorit Anda untuk menghilangkan rasa lelah dan meningkatkan semangat. Karena musik yang energik ini dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi Anda. Ya, jadi tak jarang untuk Anda yang sering bekerja ya sambil mendengarkan musik, ini bisa menjadi alternatif untuk Anda yang ingin mencoba, waduh ini rasa ngantuk masih ngantuk nih ya. Nah, Anda bisa mendengarkan musik-musik pilihan sesuai dengan genre kesukaan Anda. Yang terakhir, pendengar, yakni manfaatkan coffee break dan bangkitkan semangat Anda. Nah, secangkir kopi dapat menjadi solusi instan untuk mengatasi rasa kantuk, karena kafein dalam kopi dapat merangsang sistem saraf pusat dan membuat kita lebih waspada. Nah, untuk Anda mungkin yang di siang hari ya, Anda bisa manfaatkan coffee break dengan minum secangkir kopi yang mana bisa membuat mata Anda makin melek dan aktivitas Anda tentunya makin terselesaikan tentunya. Itu dia pendengar, tips sederhana yang bisa Anda lakukan ya untuk atasi ngantuk setelah makan siang, dan ini bisa dijamin ya untuk produktif sepanjang hari tentunya. Sekian satu tips sore hari ini pendengar, dan untuk bangkitkan semangat Anda, kita dengarkan dulu satu lagu dari Justin Bieber. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup, bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16:39 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Kita ke informasi selanjutnya ya, yang mana bulan Juli ini tentu banyak sekali di antara adik-adik sekolah yang melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita ke Semansa, pendengar, sebanyak 438 siswa baru Semansa Biak ikuti MPLS. Kepala SMA Negeri 1 Biak Rudolf Randongkir secara resmi membuka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi 438 siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Bertempat di halaman sekolah setempat pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam sambutannya, Kepsek Rudolf Randongkir mengatakan kegiatan MPLS bertujuan membentuk pola pikir positif, etika, sopan santun, dan penggunaan media sosial yang baik bagi peserta didik baru, serta meninggalkan hal-hal negatif. Ia berpesan kepada peserta didik baru untuk mengikuti kegiatan dengan baik, mencermati materi, dan melaksanakan apa yang didapatkan selama MPLS berlangsung, serta meninggalkan pola pikir dan perilaku di jenjang SMP karena siswa kini berada pada jenjang pendidikan atas. Selanjutnya, pendengar, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Agus Budi Cahyono, SPD/MPD, dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat, kebanggaan, dan optimis siswa, serta memperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat guna membentuk karakter positif meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Untuk itu, ia meminta peserta didik baru memiliki semangat dan optimisme yang tinggi saat masuki SMA Negeri 1 Biak sebagai sekolah unggulan karena tidak semua calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, pendengar, tema MPLS Ramah ini merupakan tema dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026. Kegiatan ini dirancang ramah bagi siswa, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Kesulitan biaya tidak boleh menjadi kendala, sebab panitia menegaskan setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya agar seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

Pendengar, lebih lanjut, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu, dan pada Senin mendatang ini dilanjutkan upacara penyerahan siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah untuk dibimbing dan dibina selama 3 tahun. Sekian satu informasi untuk Anda kembali di sore hari ini terkait sebanyak 438 siswa baru Semansa Biak ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Pendengar, masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi atau terverifikasi. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Instagram dengan narasi mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Berikan pukul 17 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, masih dengar rangkaian musik dan informasi menemani sore hari Anda. Berikan informasi selanjutnya, kami ajak Anda, kita ke Kalimantan Tengah. Informasi menarik untuk Anda, salah satu taman nasional, yakni Taman Nasional Sebangau, rumah bagi 6.000 orang hutan dengan sungai hitam yang memukau di Kalimantan Tengah. Ya, berdengar, ada satu fakta tentang Taman Nasional Sebangau yang cukup mewujudkan. Kawasan seluas 568.700 hektar di Kalimantan Tengah ini merupakan rumah bagi lebih dari 6.000 orang hutan liar, sehingga menjadi lokasi dengan konsentrasi orang hutan terbesar di dunia. Ya, berdengar, Taman Nasional didirikan pada tahun 2004 ini berada di antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau, Kota Palangkaraya, dan merupakan salah satu ekosistem hutan gambut tropis yang masih tersisa di Pulau Borneo. Yang membuat kawasan ini berbeda dari taman nasional lain, pendengar, di Kalimantan, yakni jenis hutannya. Nah, ini bukan hutan hujan tropis biasa saja, melainkan hutan rawa gambut dengan lapisan gambut sedalam 1 hingga 17 meter di bawah permukaannya. Kemudian kandungan tanin yang tinggi dari gambut ini membuat air di sungai kawasan ini berwarna hitam pekat. Sebuah fenomena alam yang terlihat asing, tapi justru menciptakan ekosistem unik yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Nah, pendengar, bagi Anda yang tertarik dengan wisata alam yang benar berbeda dari pantai dan gunung yang sudah lebih umum, Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, ini menawarkan jenis petualangan yang berbeda. Ya, jadi petualangan ini berupa menyusuri labirin sungai sempit di tengah hutan gambut dengan orang hutan bergelantungan di pohon dan air hitam mengalir pelan di bawah perahu. Ya, sekilas informasi untuk Anda, yang mana kawasan Sebangau ini mendapatkan status Taman Nasional pada 19 Oktober 2004 melalui keputusan Menteri Kehutanan. Kemudian Taman Nasional ini dijaga melalui program konservasi berkelanjutan yang melibatkan kearifan lokal masyarakat suku Dayak setempat. Pintu masuk utama wisatawan ini pendengar yakni Desa Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, berjarak sekitar 20 menit dari pusat kota Palangkaraya. Ya, berikut, di desa ini terdapat dermaga keberangkatan dan kantor balai Taman Nasional Sebangau, tempat pengunjung mendaftarkan kunjungan sebelum masuk ke kawasan ini. Ya, kekayaan hayati kawasan ini sangat luar biasa, pendengar, ada 808 jenis tumbuhan, 25 jenis mamalia, 182 jenis burung, 36 jenis ikan, dan 54 spesies ular ini tercatat sebagai penghuni alami. Nah, selain orang hutan, pendengar, kawasan ini juga menjadi habitat bekantan, beruang madu, macan dahan, kelasi, binturong, enggang gading, dan bangau rawa. Ya, kalau untuk akses perjalanan, pendengar, ini dari dermaga Kereng Bangkirai menuju kamp Sungai Koran, ini memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit melewati labirin pohon rasau yang mendominasi tepian sungai tersebut. Ya, berdengar, selain Anda untuk trekking dan susur sungai, Danau Sebangau ya di kawasan Desa Kereng Bangkirai, ini juga menawarkan berbagai wahana wisata air, seperti sepeda air, perahu angsa, dan restoran apung, dengan tarif Rp10.000 yang mengitari danau tersebut. Ya, berdengar, kawasan danau ini lebih ramah untuk pengunjung keluarga yang tidak ingin masuk jauh ke dalam hutan. Nah, berdengar, rute pulau umum ini dimulai dari Bandara Jilik Riwut di Palangkaraya, tersedia penerbangan langsung dari Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya menuju Palangkaraya dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta. Ya, dari bandara, perjalanan darat ini menuju dermaga Kereng Bangkirai ini sekitar 20 menit saja menggunakan kendaraan sewaan atau ojek. Ya, sebelum berangkat, pengunjung wajib registrasi di kantor Balai Taman Nasional Sebangau yang berada di kawasan dermaga ini. Nah, penting lagi, pendengar, untuk berangkat, untuk Anda ingin eksplor di sana. Nah, berangkat pagi hari sekali ya, karena tidak ada kapal yang bawa pulang pengunjung saat malam, sehingga terlambat berangkat harus bermalam di kamp tersebut. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda, pendengar, di sore hari ini ya.
Ada Taman Nasional Sebangau, rumah bagi 6.000 orang hutan dengan sungai hitam yang memukau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, sekali lagi pendengar, di sana ya, selain orang hutan, kawasan ini juga menjadi habitat bengkantan, beruang madu, macan dahan, klasi, binturong, enggang gading, dan bangau rawa. Dan satu informasi dunia wisata kami hadirkan di sore hari ini dilansir dari Good News from Indonesia.it.

0: asalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: RRI Biak, kanal informasi dan

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya

memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, satu lagu terakhir dari Raim Layode mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi pukul 17.50 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi berduansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat nabi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat tarawih beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, makan yuk, lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu gak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama Sehari menemani malam hari Anda. Baik, musik dan informasi kembali kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda di si Jumat 10 Juli 2020. Pendengar, kami informasikan pada pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, DPRK Biak Numfor, masa sidang 3, tahun sidang 2026, terkait pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dan kami siarkan langsung dari sidang paripurna DPRK Biak Numfor. Ya, pendengar, kami akan ajak Anda kita ikuti bersama siaran langsung ini pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita masih nantikan untuk Anda, kita ikuti bersama jalannya secara langsung sidang paripurna DPRK Biak Numfor, masa sidang 3 tahun sidang 2026, dalam rangka pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, yang akan disiarkan langsung, pendengar, dari ruang sidang DPRK Biak Numfor. Namun sebelum itu, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti terlebih dahulu untuk penyampaian warta berita Gema Papua, dirilis Korwil 1 Papua.

0: Saudara pendengar, setelah satu tumbang yang sudah kita nikmati bersama, jangan pernah berubah, ST12. Dan tidak terasa pendengar, 5 menit lagi kita akan menjelang warta berita Gempa Papua, kami relay dari RRI Wamena. Warta berita Korwil 1 Papua yang dirilai tidak hanya oleh RRI Jayapura Sumatera, tetapi juga RRI Wamena selaku host untuk warta berita. Kemudian dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Biak Serui, dan juga Merauke. Dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Wamena atau RRI Korwil 1 Papua.
1: Damaian akan tumbuh ketika hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat terus dibangun melalui kepedulian dan kebersamaan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Tembagapura tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Melalui bantuan sosial, perhatian terhadap pendidikan anak-anak Papua, serta pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dan Polsek Tembagapura terus mempererat kepercayaan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Yalimo. Dari RRI Jayapura, reporter Arul Firmansyah melaporkan.
3: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan, pelaku tersebut berinisial AG, yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual-beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
4: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura, yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan, kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
3: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual-beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Yahukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9 mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodab Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
5: Ini amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya. Nah, jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magasin SS-1, satu pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut, makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura, pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan keluar dari Jayapura, mau menuju perbatasan Sko, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodab Yaligem Yalimo. Jadi antara Yalkimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
3: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
6: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
7: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli atau September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas, kita diskusikan tadi, sekaligus kita melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli atau September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin. Jadi satu alokasi biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori.
6: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
8: Hari ini ketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan di sini kami hanya ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
6: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
2: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, Reporter Imam Komarudin melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
10: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Merauke. Jadi kita harus berusaha ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah. Jangan opini terus, ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
9: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua melalui produksi RRI Wamena. Pendengar, sekarang di studio pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya akan kami ajak Anda. Kita ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor, masa sidang 3 tahun sidang 2026, dalam rangka pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dan kami siarkan langsung pendengar dari ruang sidang DPRK Biak Numfor. Akan dipandu langsung nanti bersama Tri Rian. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama secara langsung sidang paripurna DPRK Biak Numfor terkait masa sidang 3 tahun sidang 2026. Kami siarkan langsung dari ruang sidang paripurna DPRK Biak Numfor yang akan dipandu langsung bersama Tri Rian. Selamat malam dan salam mengikuti.
1: Baik, terima kasih rekan Lailatul Hanif di studio. Dengar, kami siarkan langsung dari ruang sidang utama gedung DPRK Biak Numfor terkait dengan sidang paripurna, ya, pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 hari ini Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, di saat ini seluruh anggota DPRK bersama dengan pimpinan Forkopimda dan juga kepala OPD sudah hadir memenuhi ruang sidang utama saat ini. Dan kita akan ikuti bersama seperti apa pembukaan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 di saat ini. Pendengar, rapat ini nanti juga akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor Bapak Daniel Rumah Nasen, ya, yang sudah menempatkan diri di posisi di podium utama, dan juga bersama dengan Wakil Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3 juga sudah menempatkan diri di panggung, dan juga Wakil Bupati Biak Numfor
2: disiarkan secara langsung melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia.
1: Dan sudah hadir Wakil Bupati Biak Numfor Bapak Jimmy Karta Rombara Kabisa, dan juga hadir PJ Sekda Biak Numfor Bapak Sekali Wali saat ini. Kita ikuti bersama seperti yang
2: mohon berkata.

Mother.

Doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Anil Toali, Sarjana Teologi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Lumpur.

Hadirin yang saya hormati, marilah kita naikkan doa kepada Tuhan Allah yang Maha Baik. Doa permohonan untuk kelancaran seluruh rangkaian sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen. Bapak Ibu yang beragama sahabat, mohon menyesuaikan. Doa mulai. Maha besar Engkau Allah kami, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Allah pencipta alam semesta, Allah sumber segala sesuatu, Allah yang oleh-Nya kami ada, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Pada saat yang berbahagia ini, kami menyerahkan acara sidang paripurna DPRK Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu kami mohon kepada-Mu agar seluruh peserta sidang diberikan hikmat dan kejernihan hati sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bimbinglah hati dan pikiran dengan Roh-Mu yang kudus, dan jadikanlah hamba-hamba-Mu jujur dalam menilai, bijaksana dalam melengkapi segala sesuatu. Dari tempat ini juga kami mohon agar ruang sidang ini menjadi ruang penuh hikmat, tempat pengambilan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dengan harapan bahwa setiap evaluasi menjadi sarana yang baik untuk adanya perbaikan, setiap catatan menjadi benih kemajuan, dan setiap keputusan menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta memberikan nilai-nilai positif bagi Kabupaten Biak Numfor. Kiranya Tuhan berkati agar semua pertanggungjawaban dapat berjalan aman, tertib dan lancar atas berkat dan hikmat dari sorga. Ya Tuhan yang baik, saya berdoa untuk setiap pimpinan dan peserta rapat, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kebijaksanaan dalam kelangsungan rapat ini. Kiranya dalam kerja dan karya yang akan dilakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara kami, terlebih bagi pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Bapa kami dalam kerajaan sorga, anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada hamba-hamba-Mu, bahkan ketika diperhadapkan dengan tantangan atau kesulitan, biarlah hanya Tuhan yang diandalkan, karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang selalu menaruh pengharapan serta percayanya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menaungi, dan jadikan hamba-hamba-Mu selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, penuh tanggung jawab, disiplin dan berdedikasi, sehingga nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa kami yang Maha Kasih dan Penyayang, kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan urapi dengan kasih sayang-Mu secara khusus pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Bupati, Staf Ahli, dan seluruh pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk anggota DPRK Biak Numfor, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN atau BUMD, pimpinan TNI dan Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tuhan berkati dalam semua tugas dan profesi kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, seluruh kehidupan kami pertaruhkan dalam tuntunan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan.
Kiranya Tuhan

0: Four, Bapak Daniel Kemanasen.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan. Selamat malam. Sesuai daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor yang ada pada kami, dari jumlah 31 orang anggota Dewan, pada malam hari ini telah berkenan hadir 26 orang, sakit 1 orang, izin 2 orang, tanpa keterangan 3 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam tata tertib Dewan, maka rapat paripurna pertama masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi quorum untuk dapat dibuka. Untuk itu, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan atas izin serta perkenan kita bersama, rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian pengantar tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan resmi kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Pidato pembukaan sidang paripurna akan disampaikan oleh Ketua DPRK Biak Numfor.
0: Saudara pendengar, kita ikuti pidato sidang paripurna oleh Ketua DPRK Biak Numfor.
1: Pidato Ketua pada pembukaan sidang paripurna masa sidang 3 tahun sidang 2026 tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Bupati Biak Numfor, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Biak Numfor, yang saya hormati Saudara dan Saudari Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat, yang kami hormati Panglima Komando Operasi 3 Angkatan Udara atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Panglima Komando Sektoral Pertahanan Udara Nasional Wilayah 3 atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 3 atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Biak atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Biak atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Manhua Biak atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Biak atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim 1708 Biak Numfor atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Biak atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Biak Numfor atau Perwira yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRK dan seluruh jajarannya, yang kami hormati para kepala-kepala organisasi perangkat daerah, kepala-kepala bagian, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi politik, ketua dan KPU, ketua KPU dan anggota, ketua Bawaslu dan anggota, pimpinan organisasi wanita, yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang kami hormati para undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang kami kasihi dan hormati saudara-saudari warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dimanapun berada, yang saat ini berkesempatan mengikuti dan mendengarkan jalannya pembukaan sidang paripurna DPRK pada masa sidang ketiga tahun sidang 2025

0: ini yang disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Biak dari ruang sidang utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Lumpur. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan. Segala puji dan syukur patutlah kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat anugerah kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan segala yang kita butuhkan dari istimewa napas kehidupan hingga sampai saat ini. Dan saat ini kita semua boleh dapat diperkenankan bertemu kembali di dalam ruang sidang Dewan yang terhormat ini. Pada rapat paripurna ke-1 masa sidang ketiga tahun sidang 2026 untuk mengikuti bersama pidato Bupati Biak Lumpur dalam rangka penyampaian nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRK merupakan amanat undang-undang sebagaimana tertuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, dalam siklus penyusunan anggaran daerah sebagaimana Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah berkewajiban menyampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada DPRK berupa laporan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan tisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi akurat dan relevan mengenai posisi keuangan daerah dan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama satu periode akuntansi, untuk selanjutnya dapat digunakan oleh DPRK dalam fungsi anggarannya membandingkan realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan daerah dari target anggaran yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai alat kontrol untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan. Baik menyangkut kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, serta penggunaan dana yang digunakan dari posisi itu, akan dapat dilihat apakah pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik atau tidak, baik menyangkut sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan visi terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, apabila kita mencermati laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 Kabupaten Biak Lumpur, kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini wajar tanpa pengecualian terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Lumpur sejak tahun 2020 dipertahankan berturut-turut sampai tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan. kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu patut diberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor atas upaya kerja keras untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, demikian sambutan singkat ini. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada satu saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, saudara Sekretaris Daerah, beserta seluruh jajaran yang telah menyiapkan materi persidangan untuk dibahas dalam sidang ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada komandan-komandan Kesatuan TNI Polri yang berkenan hadir. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pimpinan daerah baik sipil dan TNI Polri teristimewa yang bergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah yang selama ini telah mampu menciptakan kerjasama yang baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat yang selama ini turut memberikan kontribusinya baik dalam bentuk saran, usul, pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dewan terhadap berbagai kebijakan pembangunan serta mampu menciptakan rasa kedamaian, sukacita di daerah ini sehingga komitmen kita, semangat kita untuk menjadikan Biak Numfor sebagai daerah zona damai tetap terpelihara baik hingga saat ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada unsur pimpinan daerah baik sipil militer, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan organisasi politik, pimpinan organisasi wanita, bapak ibu saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berkenan hadir pada rapat paripurna saat ini. Juga kepada pihak TNI Polri, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas komitmennya untuk senantiasa mengawal dan mampu menciptakan situasi Kamtibmas di daerah ini tetap berada dalam situasi aman. Ucapan terima kasih kami sampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan agenda pembukaan persidangan ini, antara lain manajemen LPP RRI Biak, manajemen RSUD Biak, paduan suara, pembawa doa, insan pers, pihak keamanan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Sidang Dewan terhormat, hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan saya pada kesempatan ini, kami pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan selamat atas opini BPK terhadap HP BPK untuk pengelolaan keuangan daerah, yakni wajar tanpa pengecualian WTP, pelaksanaan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Provinsi Papua Barat, di mana Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua dalam 6 kategori dari 12 kategori yang dilombakan, dan hasilnya juara mendapatkan penghargaan gold, emas, dan satu kategori juara bronze perak. Pelaksanaan Festival Biak Muara Wampasi tahun 2026 dari tanggal 1 sampai tanggal 7 2026, dan penghargaan atas pelaksanaan event Festival Biak Muara Wampasi yang dimasukkan di dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara atau KEN. Sekali lagi pimpinan dan peserta segenap anggota DPRK Biak Numfor menyampaikan selamat dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan-keberhasilan yang dicapai. Demikian sambutan saya pada rapat paripurna ke-1 masa sidang 3 tahun sidang 2026 yang telah membahas agenda Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat dan anugerah bagi kita semua. dalam tugas karya dan pengabdian kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Selesai.
1: Telah kita ikuti bersama
2: pidato
1: pembukaan sidang paripurna oleh Ketua DPR KB Dufour yang disampaikan langsung oleh Ketua DPR KB Dufour Bapak Dr. Kurniawan Nasir. Dan selanjutnya ini pendengar akan kita dengarkan pidato Bupati Biaknufol dalam rangka penyampaian nota pengantar Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh Wakil Bupati Biaknufol Bapak Jimmy Carter Umar Kabisa yang saat ini telah menuju podium utama dan menyampaikan pidatonya.
3: Pidato Bupati Biaknufor dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Biaknufor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 disampaikan pada rapat paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biaknufor masa sidang 3 tahun 2026. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biaknufor. Yang kami hormati Panglima Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 3. Yang kami hormati Panglima Komando Sektor 3. Yang kami hormati Komandan Gugus Keamanan Laut Armada 3. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Biaknufor. Yang kami hormati pejabat, sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli bupati, para pimpinan perangkat daerah, para kepala distrik, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Biaknufor. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Yang saya cintai dan selalu saya banggakan, seluruh masyarakat Kabupaten Biaknufor, baik yang berada di Pulau Biak, Pulau Numfor, Pulau Padaido, Aimando, maupun masyarakat yang sedang mengikuti sidang ini melalui berbagai media informasi, khususnya lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dari ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biaknufor. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biaknufor dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biaknufor tahun anggaran 2025. Atas nama pemerintah Kabupaten Biaknufor, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biaknufor atas kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, lembaga perbankan, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh masyarakat Kabupaten Biaknufor yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Sidang Dewan yang kami hormati, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 merupakan amanat konstitusional yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini berpedoman pada ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPR Kabupaten Biak Numfor dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan gambaran umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Di tahun anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.371.760.338.534 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.231.572.416.232 rupiah 98 sen atau mencapai 89,78% dari target yang ditetapkan. Bagian B, belanja daerah. Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah dianggarkan sebesar 1.431.511.138.534 rupiah dan terrealisasi sebesar 1.252.492.200.169 rupiah 80 sen atau mencapai 87,49% dari yang ditargetkan. Bagian C, surplus atau defisit anggaran. Pada perubahan APBD ditetapkan defisit sebesar 59.750.800.000 rupiah dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 realisasi defisit tercatat sebesar 20.919.786 rupiah 82 sen atau sekitar 35,01% dari defisit yang dianggarkan. Bagian D, pembiayaan daerah. Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan kebijakan pembiayaan daerah secara hati-hati dan terukur. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 90.320.800.000 rupiah dan terrealisasi sebesar 65.532.079.128 rupiah 16 sen atau 72,55% dari target yang ditetapkan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 30.507 juta rupiah dan terrealisasi sebesar 30 miliar atau mencapai 98,14% dari target yang ditetapkan. pembiayaan neto tahun anggaran 2025 tercatat sebesar 35.532.079.128.16 rupiah, sehingga mampu menutup kebutuhan pembiayaan atas defisit anggaran yang terjadi. Bagian E, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sampai dengan per 31 Desember tahun 2025, sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Biak Numfor adalah sebesar 14.612.295.191.34 rupiah. Silpa tersebut akan menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, ekonomis, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Seluruh kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dari komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 di atas, terlihat bahwa struktur pendapatan Kabupaten Biak Numfor masih didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan kemampuan keuangan daerah. Struktur APBD tersebut di atas juga menunjukkan bahwa pengelolaan APBD selama tahun anggaran 2025 masih dapat dikendalikan dengan baik melalui kebijakan pembiayaan daerah yang terencana dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Adapun torehan prestasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun regional sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Biak Numfor sepanjang tahun 2025 hingga saat ini, yaitu yang pertama, peralihan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berjalan tertib dan lancar. Kedua, suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak. Tiga, penghargaan program revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keempat, penghargaan kinerja terbaik dalam pelaksanaan pembinaan standar akuntansi pemerintahan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Lima, penghargaan percepatan digitalisasi daerah tahun 2025 dan 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. Enam, penghargaan dari PT Taspen Persero. Tujuh, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. 8. Peringkat kedua terbaik pengendalian inflasi setanah Papua dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 9. Juara 3 penanggulangan kemiskinan dan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 10. Juara 3 percepatan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 11. Suksesnya penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi. Dan berbagai penghargaan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama DPRK, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sidang Dewan yang kami muliakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, maupun kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Namun demikian, dengan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan anggaran, serta efektivitas pengelolaan kas daerah agar pemanfaatan APBD semakin tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ke depan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan terus memperkuat transformasi tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko, serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRK Biak Numfor, aparat pengawasan, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami meyakini bahwa tata kelola keuangan yang semakin baik akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Sidang Dewan yang kami hormati, demikianlah pokok-pokok rancangan peraturan daerah Kabupaten Biak Numfor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengharapkan kiranya pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor dapat melakukan pembahasan secara seksama terhadap rancangan peraturan daerah ini sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai saran, masukan, koreksi, serta rekomendasi yang konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor atas kemitraan yang telah terbangun dengan baik selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan tuntunan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi kemajuan Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Syawiyana Tenggo Kame Kasumasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Salve Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Biak Numfor, 10 Juli 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansinembra.
1: Selesai. Telah kita ikuti bersama pidato Bupati Biak Numfor yang disampaikan oleh Bupati Biak Numfor.
2: Bapak Ketua Biak Numfor, Bapak Ketua Biak Numfor, Bapak Bupati Biak Numfor dan Ketua DPRK untuk menempatkan diri di depan.
1: Ya, selanjutnya ini adalah penyerahan materi sidang paripurna yang diserahkan langsung oleh Bupati Biak Numfor, hal ini diwakili wakil Bupati Bapak Cimeka Terumbara Kapisa yang diserahkan kepada Ketua DPRK Biak Numfor Bapak Daniel Rumanasi yang telah berlangsung di pelataran utama dan disaksikan oleh seluruh anggota DPRK, Forkopimda, serta Polri dan juga para pemerintah dari saat ini.
2: Hadirin di sana di rumah kota. Pernyataan seperti berapa pada
0: Presiden serta sidang dewan yang terhormat. Acara pembukaan sidang paripurna telah dilaksanakan dengan penuh hikmah dan seksama. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara pada pembukaan rapat paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti acara ini hingga selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara pembukaan sidang paripurna ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum skorsing rapat paripurna ini, kami informasikan bahwa sesuai dengan agenda jadwal sidang, bahwa rapat paripurna kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli pukul 10 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus, laporan pendapat badan anggaran dewan tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kiranya menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna pertama masa sidang 3 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor kami skors. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Selesai.
2: Demikian seluruh rangkaian acara resmi pada pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
1: Tentu masih terus kami siarkan secara langsung dari ruang sidang
2: Wakil Bupati Biak Numfor, Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Forkopimda Biak Numfor, dan pimpinan TNI Polri menempatkan diri.
1: Rapat paripurna ini akan dilanjutkan pada hari Senin, ya, tanggal 13 Juli 2026 akan ada penyampaian laporan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan juga kelompok khusus dan laporan pendapat badan anggaran atau banggar dewan ini pada pukul 10 dan juga nanti di pukul 14 ada jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus serta laporan pendapatan badan anggaran atau banggar dewan itu pada pukul 14 nanti di hari Senin. Dan juga rapat masa sidang paripurna tahun sidang 2026 ini ya, terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 ini juga akan berlangsung juga di hari Selasa. Itu ada di pukul 14 ada penyampaian laporan hasil kerja komisi-komisi dewan, dan juga di pukul 17 ada jawaban pemerintah terhadap laporan hasil kerja komisi-komisi dewan di pukul 17. Sementara di hari Rabu di pukul 10 ada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan kelompok khusus, dan juga di penutupan di pukul 15 ya waktu Indonesia Timur, itu di hari Rabu 15 Juli 2026. Tetap terus bersama dengan kami ya di Pol 1 RRI Biak di frekuensi 90,1 MHz. Kami terus akan menyiarkan secara langsung terkait dengan jalannya sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026. Ya, ini terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tentu kami besar harapan kami Anda seluruh pendengar ya di seluruh pelosok daerah ini dapat mendengarkan kami secara langsung. Dan dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor, kami yang bertugas penanggung jawab Kepala PPRR Biak, Produser Ramawati Pinantoan, Pengarah Teknik dan Prawar, Pengarah Siaran Yolintar Mengefur, Pengarah Konten Devi Marcelina, Teknisi Siaran Ezra Raditya Aplons, Victor Pascal Wakdomi, Muhammad Adam, dan saya Tri Rian pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio. Selamat malam.
4: Baik, terima kasih rekan Rian di sidang paripurna DPRK Biak Numfor. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah kami siarkan langsung pendengar dari ruang sidang utama DPRK Biak Numfor bersama rekan Tri Rian. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk.

Di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa? Ayo dipisah.
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.
0: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
14: Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jual satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia.
1: Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Jadi, manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda, pendengar, di edisi Jumat 10 Juli 2026 dengan rangkaian hiburan dan juga inspirasi untuk Anda, juga informasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan teman-teman nostalgia.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Demikian lagu-lagu yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu nostalgia untuk Anda ya. Sudah menghantarkan kita ke pukul 22 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya ruang dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu pesona Nusantara. Dan selamat malam untuk Anda semua di manapun berada.

0: Jadi biasa gak be?
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Baik pendengar lagu-lagu daerah Bugis, Dayak dan juga Toraja serta Batak ya, sudah kami hadirkan dan juga lagu Ambon, Ayo Mama. Mengakhiri kebersamaan kita di acara lagu-lagu pesona Nusantara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saat sekarang sudah pukul 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagu-lagu hiburan Pro 1 RRI Biak menemani hiburan malam Anda di frekuensi 96,1 MHz.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu. Dan juga keunggulan kipernya, Fozinia.
1: Iya, Fozinia. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
0: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
0: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
1: Kurang meyakinkan.
0: Betul. Oh. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, pemain kan gelandang. Gelandang ya. Oke. Okay. Bung Raga ditahan dulu, jangan terusin dulu. Saya coba terima okay. Pendengar dulu ya. Ada yang ngantri di Jakarta ada Paroni, Paroni. Silakan Paroni. Salam olahraga, silakan.
2: Ya. Saya ada 3 komentar Mas Bajar. Yang pertama, ketika Argentina main, wasitnya dari Prancis.
1: Oke.
2: Okay. Sedangkan Prancis main, wasitnya dari Argentina.
1: Oke.
2: Okay. Itu seperti wasitnya seperti berbalas pantun gitu.
1: Oke.
2: Tentang yang kedua, 4 besar nanti akan dihuni oleh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Argentina.
1: Oh, itu prediksinya. Itu prediksinya Pak Roni. Oke.
2: Okay. Yang ketiga, Spanyol nanti 2-0 Mas Bajar buat Spanyol.
1: Oke, okay. Baik. Masih jagoin Spanyol nih. Oke, okay. Baik. Makasih Pak Roni. Pak Wibi di Makassar. Oke, okay, 2 dulu ya. Pak Wibi silakan. Salam olahraga.
3: Malam.
1: Iya.
3: Pertandingan Spanyol dan Belgia tidak ada yang saya dukung, Bang. Tapi saya mendukung wasit yang netral dan jujur.
1: Ah, siap. Ini kesalahan penonton ya. Mesir Argentina menyita banyak perhatian dunia. Itu banyak banget. Termasuk mungkin Bung Raga ya. Walaupun ya. Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisihan, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, tanda baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak sepowerful ketika melawan negara lain mungkin, karena 2 gol terakhirnya itu seperti bola nemu dalam tanda kutip, Bung Raga, kesalahan dari pemain belakangnya Amerika Serikat, kiper dan juga pemain belakang Amerika Serikat. Tanggapannya gimana nih, Bung Raga?
0: Ya, Belgia nanti tolong coba dikoreksi ya. Kalau nggak salah di fase grup itu kan imbang terus tuh.
1: Ya, 3 kali imbang.
0: Dan akhirnya bisa menemukan performa dalam kutip terbaiknya ketika melawan Amerika. Amerika tampaknya pun banyak orang atau banyak publik sepak bola, pencinta sepak bola itu yang bersyukur tuh akhirnya nih Amerika
1: pulang ya, nggak lanjut.
0: Iya, apa namanya, keluar dari hotel gitu. Akhirnya angkat kaki, check out dari hotel begitu kan, kurang lebih.
1: Iya.
0: Dan saya setuju sebenarnya sama yang diucapkan Bung Fajar bahwa ini kemenangannya walaupun besar tapi kayak kurang greget.
1: Iya.
0: Dua golnya itu kayak gol nemu gitu.
1: Iya.
0: Cuma memang itulah ya dalam sepak bola ketika ketika sudah menemui jalan buntu, ada yang namanya Dewi Fortuna begitu kan. Bahkan ketika adu penalti pun, ketika kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya, sebuah pertandingan kalau sudah masuk ke adu penalti berarti menunjukkan kalau dua tim itu sama-sama kuat. Bisa dibilang tidak layak menang, bisa juga dibilang tidak layak kalah sebenarnya.
1: Oke, okay, gitu. Itu Dewi Fortuna yang berbicara berarti ya, faktor luck ya.
0: Oke. Okay. Dan juga faktor-faktor lain seperti mental.
1: Iya, tapi pertanyaan saya belum terjawab nih, Bung Raga. Apakah Spanyol sampai dengan titik ini masih belum teruji bertemu dengan tim yang benar-benar tangguh dalam tanda kutip, terbukti dari fase grup saja terlihat mudah, walaupun mengejutkan ditahan imbang Cape Verde, lalu kemudian bertemu Uruguay dan Saudi Arabia, kemudian kalau di Belgia berbeda itu di setelah fase babak penyisian itu masuknya ketemunya Senegal yang kemarin itu menang 3-2, itu menang dramatis. Senegal kita tahu bahwa itu salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini, yang digadang-gadang justru malah Senegal yang lolos, tapi kemudian akhirnya Belgia yang lolos. Itu artinya Belgia justru malah terlihat sudah lebih teruji ketemu tim-tim tangguh sebelum sampai ketemu Spanyol, sementara Spanyol sebaliknya. Tanggapannya gimana Bung Rega?
0: Kalau saya lihat Belgia dia sering bikin gol tapi juga mudah kebobolan ya. Karena sebenarnya gaya ininya Bung Fajar,
1: gaya permainannya,
0: permainannya seperti itu. Ada kan tim yang main terbuka, ada yang bermain hati-hati, ada yang main progresif, ada yang bermain pragmatis gitu kan kalau menurut saya. Nah, makanya Belgia tahu, dia sadar bahwa, mereka sadar bahwa kekuatan Belgia itu ada di finishing touch atau di lini depan atau di lini serang gitu.
1: Oke, oke.
0: Ketika akhirnya kebobolan, ikut filosofi Mourinho atau siapa ya yang pernah ngomong bahwasanya you menang 1-0, you menang 4-3, it doesn't matter, yang penting lu menang gitu. Artinya lu kebobolan 4 gol tapi
1: iya, yang penting menang karena ya, poinnya 3 gitu ya.
0: Iya.
1: Daripada seri 1 doang gitu.
0: Ya, itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa pertemuan melawan Spanyol, Spanyol yang lebih apa namanya, lebih kuat dalam defense, kemudian lebih mungkin nanti akan lebih mendominasi ya jalan pertandingan. Itu justru Spanyol yang akan diuji oleh Belgia dalam urusan bertahan. Bertahannya Spanyol itu sih yang saya akan lihat itu. Begitu Bung Fajar.
1: Oke, baik. Kalau terakhir mungkin sebagai penutup, kira skor berapa terakhir? Kurang kira-kira.
0: Bung Fajar. Melihat gaya bermain Belgia yang cukup terbuka dan juga apa namanya Spartan ya dalam menyerang tapi buruk dalam bertahan, saya bisa lihat prediksi ini mungkin golnya akan banyak, lebih dari 3. Artinya bisa mungkin 2-1 mungkin.
1: Okay. Karena mainnya terbuka 3-2.
0: Ya 3-2 ya, kalau itu saya lihatnya begitu. Spanyol pun juga sama,
1: 3-2, 2-3. Itu unggulan siapa nih? Lebih jagoin siapa?
0: Spanyol deh.
1: Kok pakai deh? Bung Raga, makasih ya atas analisis ya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bung Raga. Ya, demikian mendengar Geraga Nuriksani, pemerhati sepak bola, sudah kami ajak berbincang.
4: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar dalam to the point malam tadi, kita bicara tentang kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian. Tiga kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan malam ini kami hadirkan konferensi pers, tapi dari kasus yang ditangani oleh kejaksaan, yaitu konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kejaksaan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemarin dalam tiga kasus besar korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataannya, dan juga nanti kami hadirkan juga bagaimana OJK mengungkapkan kasus pidana penyelenggaraan asuransi dan penyitaan aset hasil kejahatan di segmen berikut ini, dan kami hadirkan pernyataan lengkapnya tentang hal itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti, ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil, yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. 5. Di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi. Demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, kelurahan merah putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas kepada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya. Ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan jam khusus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout lebih kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ya, ya, pertanyaan terakhir nih, doa yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya rekan-rekan. Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya, masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya, dan ini juga selalu komunikasi kita.

0: tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita akan masih ketemu, jadi nanti saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Tarsadio.
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kami akan menyampaikan hal yang sangat penting ya, yang untuk menjadi informasi kepada publik semua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Baik, di sini saya bersama dengan beberapa rekan ADK, Pak Ogi Prasomyono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, kemudian di sini ada Irjen Daniel Boli Tifauna, Pak Feryansyah, kemudian Pak Berat Wijaya. Kemudian saya juga bersama di sini dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum kita. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini ada Kombes Pol Surya Aji, Kabak Ban Ops Korwas PPNS, Kombes Erdi Ardi Mulan, Kabak Penerangan Umum Divisi Humas Polri, kemudian Bapak Ahmad Mutarom dari Jampidum Jaksa Madya Direktorat Jampidum Jaksaan Republik Indonesia. Oh iya, ada Brigjen Pol Wisnu, nanti silakan di sini ya Pak ya, Wisnu Widarto, penyidik eksekutif, dan juga rekan-rekan ya dari tim OJK. Tentu kita hari ini harus selalu manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga hari ini wabil khusus kami semua di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada konferensi pers mengenai pengembangan penyidikan dan penyitaan aset perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. Pada kesempatan yang sangat baik ini tentunya saya, kami dari OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Dijen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses dengan tersangka, dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK

0: pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar 566,24 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi, sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi, kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain, kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat, OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum, lebih dari itu, ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya-jawab dan teknis dengan Pak Feriansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi.
1: Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023. Karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu, telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali Saudara Hendry Supya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami. Kami kembalikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki. Selanjutnya mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu. Monggo silahkan nanti diatur.
2: Terima kasih Ibu Ketua. Saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius bagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, PPATK, dan semua, tentu di sini juga ada ATR, BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan Bu, saya kembalikan ke Ibu Ketua.
0: Terima kasih, saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya, nanti juga dari mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab, silakan nanti dengan tim.
3: Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Hendry Supya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendry Supya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendry Supya. Kita terima, kita cari sendiri. Kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah 3 ruko. Dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut kuhab baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Hendry Supya ini sudah ditahan oleh penyidik Bareskrim dengan kasus yang berbeda. vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya, karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan, kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya rekan-rekan pebisnis, khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha. Kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele, ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menebus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Seruni menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih kerana anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi akan kami hadirkan untuk anda? Di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPP SDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan, lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gam Sunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran, yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Berkat informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
3: Bu Etik, ada tanggapan, Bu? Ada mau sampaikan, Bu Etik?
2: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Deretan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 26 tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

Saya Muti Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia.

luar biasa. Meski namanya sangat terkesan asing, tapi dia ini blasteran Belanda Karo dan berkebangsaan Indonesia loh, dan sangat fasih berbahasa Indonesia tentunya. Seperti yang terdengar dalam lagu berikut ini, Sedang Sayang-Sayangnya.

Ya, pendengar, usai sudah kebersamaan tim Indonesia menjamu malam Pro 3 RRI. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani Anda dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan juga peralatan Piala Dunia di perempat final Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan berlangsung pertandingan antara Spanyol bertemu dengan Belgia yang akan bermain di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sekali lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti sekitar pukul 1 setelah warta berita, nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat Anda punya kesempatan untuk memberikan prediksi Anda hasil pertandingan atau jagoan Anda antara Spanyol dan Belgia, mana yang Anda jagokan, skornya berapa dan lain sebagainya. Nanti juga kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan arah sumber pengamat sepak bola untuk menganalisis prediksi jalannya pertandingan tersebut. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja bertugas pada malam hari ini undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Sonora Dolphin, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanti lagu apa kita pace?
5: RRI Digital saja tuh. Tapi
4: sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: gitu kan.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi susu banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

0: keren banget nih katanya.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Ini prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya, sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi, hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya, karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
1: Yeah.
0: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
1: Iya, gacor nih.
0: Bahkan sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
1: Nah, di dunia ya. Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
0: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan, membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya, Portugal, dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
1: Iya.
0: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya, yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat terseok-seok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru, dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya, dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal, sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia.
1: Yeah.
0: Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
1: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya, Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu, Bung, Spanyol ini?
0: Ya, tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol, dan yang menakutkan

0: press juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Hmm. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya ini ya.
1: Iya, iya.
0: Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Kubarsi di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Kubarsi yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
1: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
2: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
1: Oke.
2: Okay. Berapa? Jadi nanti saya menjagokan Belgia.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi
1: menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
2: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
1: Oke. Okay. Oke, baik Pak Haryono, terima kasih.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
1: Selamat dini hari.
3: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
1: Bung Hendri.
3: Hendri ya, Bung, yeah. Bung Hendri ya.
1: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
3: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis.
1: Tipis-tipis. Gimana tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
3: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
1: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
3: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
1: Oke, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
1: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
4: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
1: 3-1 Spanyol. Iya. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
4: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
1: Iya. Oke.
4: Okay.
1: Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Iya. Gimana ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
5: Kalau menurut saya ya, saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya terakhirnya harus 4-4.
1: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
5: Biar bermain terbuka seperti supaya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, akhirnya ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol, dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
0: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya,
1: yeah.
0: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia. Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan penuh di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya.
1: Yeah.
0: Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka

0: mengalahkan Amerika Serikat itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat, ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Tapi memang kembali lagi, ini laga yang akan sangat terbuka. Seandainya tadi ya, Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika Serikat. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya, Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia, karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi, kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
1: Oke.
0: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna di belakangnya.
1: Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan, kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya, sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu, tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
0: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya, dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1, dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan tertinggal 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa membalikkan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Oke, nah itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara 2010 tuh.
0: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Sama kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, David Villa, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa maupun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan. Dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah. Dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya. Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga paling di depannya ini akan seperti terlecut lah ya,
1: iya,
0: motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur golnya nih, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang Piala Dunia ini ya.
1: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
2: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya, punya
1: okay,
2: pemain kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saat kenal ya sama seperti Portugal kemarin.
1: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
2: Agak berat karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
1: Oke,
2: okay, ya,
1: baik. Terima kasih Mbak Ayu.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Selamat dini hari Mbak Yanti.
1: Iya.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
3: Kalau saya emang tim favorit dari dulu sih Spanyol, tapi saya seneng tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan tuh Spanyol nggak pernah kebobolan.
1: Okay.
3: Itu nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih ya, Mbak Yanti.
3: Terima kasih, salam olahraga.
1: Salam ya, olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi Mas Wisnu.
1: Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
4: Udah pagi di sini.
1: Oke, okay, gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
4: Di sini ramai sekali.
1: Oh, ramai sekali. Oke, okay, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
4: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya tadinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
1: Oke, okay, kira-kira ya, berapa skornya?
4: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
1: Oke, okay, bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay, baik.
4: Salam olahraga.
1: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
5: Ya kalau skor saya 2-3 lah.
1: 2-3 Belgia ya, menang.
5: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
1: Oh Spanyol.
5: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
1: Oke.
5: Okay. Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
1: Oke, okay, baik.
5: Unggul Spanyol 2-3.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Acore. Okay,
5: terima kasih.
1: Ya, salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
0: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya.
1: Mm-mm.
0: Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession ketimbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing. Dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
1: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
0: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
1: Oke.
0: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir di adu penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
1: Oke. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Belgia.
1: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
7: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Rudy Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Gol, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne. Sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini, atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaer. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Porro, dan Marc Cucurella akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama, dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
8: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai. Dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah karena hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, dituju tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22, nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang atik dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia dari sisi kanan pertahanan Spanyol. Nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Kini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutang-utik ke Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, berikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyar Zabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutak itu kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex, nomor punggung 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua, detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirou pendek saja lempar pada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyar Zabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, tapak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucurella dengan rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menghasilkan sebenarnya kutip-kutip, melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar dia ke sektor tengah yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung adalah Porte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada dekatnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4 namanya ada Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois melebar dari sektor kanan. Nathan Moy pendek saja pada rekannya di sana, ada Castagne umpan langsung ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja kepada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, balikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsih, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung terus ada Pedro Porro. Tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo namun bisa dipotong oleh Quiver, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Ini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodi, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Mene Nyamal, mampu dia menguasai bola namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Quiver yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal. Dia menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro, sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi pada Pedro Porro dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsih, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsih, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi kembalikan Kubarsih dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Moy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Quiver, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Quiver tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi tampak dalamin Nyamal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Quiver kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang. Thibaut Courtois masih menahan bola sejenak, menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi. Sudah lemparkan pelan saja pada nomor 22 ada Kubarsih, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsih, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendekkan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali direbut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi. Tampaknya ada Kubarsih, pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja dari Maxim De Quiver ke depan yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya ada nomor punggung 14 tadi Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung besar Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Prosan. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan sirkuit tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan, tampaknya ada 4

0: dikatakan kegiatan seperti ini sangat membantu para mama-mama ini, dan program seperti ini merupakan program yang sangat dinantikan. Ia juga berharap semoga program ini terus berlanjut.
1: Posisinya digantikan oleh Vanaken, dan dari Vanaken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz, dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia. Sekali seorang Charles Gettler ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi, akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang kunci, salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya, pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles Gettler. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles Gettler melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui heading. Ini artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
2: kebobolan juga.
1: Nah, Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
2: Nah, kalau kita ngelihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang artinya memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya, jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol. Karena tadi Vanaken berulang kali melakukan salah passing, dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal ya. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Rudi Garcia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Vanaken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, tidak hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella, juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
2: Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri?
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Belgia ini ya. Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, karena menarik celana dari kaki. Itu artinya ini tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Vanaken dan mungkin memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang. terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim
2: bawah kedua nanti. Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
2: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia biar menjumpai Anda pagi ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 8 besar antara Spanyol versus Belgia.
1: Sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Mechelen, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Mechelen, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpan terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella umpan saja, back pass berikan kepada Aymeric Laporte, umpan tarik dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Cubarsí mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Cubarsí, umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz, back pass 1-2 berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal, back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro, kali ini back pass lagi berikan kepada Pau Cubarsí sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Cubarsí, namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Cubarsí, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia, dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Pau Cubarsí, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan, umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne, bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol, diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini ada Aymeric Laporte, umpan 1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri, jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku, jadi Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran, Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kali ini, Unai Simon berikan pada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Pau Kubarsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Petroporo. Petroporo umpan langsung berikan kepada Lamin Yamal, 1-2. Saat ini Lamin Yamal berikan kepada Petroporo. Petroporo menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamin Yamal. Lamin Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, beliuk-liuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Rotri. Rotri melebar kali ini kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamin Yamal, Lamin Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamin Yamal berikan kepada Rotri. Rotri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan backpass lagi ke belakang. Ada Aymen Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsi membantu serangan. Pau Kubarsi umpan 1-2 dengan Lamin Yamal. Lamin Yamal ada di sebelah kiri. Lamin Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil dilewati, go! Ah, sayang sekali pendengar, sebuah serangan yang berbahaya tadi dari Lamin Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamin Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola kali ini, maksudnya berikan saja kepada Carlos de Ketelaer, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rotri. Rotri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Kurela tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rotri. Rotri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken backpass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih backpass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku, 4-1-2, namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim de Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar, umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim de Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim de Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada Lini serang dari Spanyol kali ini Dani Olmo. Umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Onesimon. Onesimon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Kurela. Marco Kurela masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Tosat, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Kurela sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cubarsí. Marco Cubarsí, Cubarsí melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol, berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia, kembali kepada Aymeric Laporte, langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri, Pedri maksud kami. Pedri melebar berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, dan kali ini melebar lagi berikan, ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan, umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia, dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles Tagliafico, berikan kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles Tagliafico, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia, melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayang oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte tadi, Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada tiga pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel, dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix yang masuk menggantikan Nikola Raskin. Sementara hingga menit ke 60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
2: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lim Yamal, langsung shooting ke belakang gawang. Oh, kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois, sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba melihat satu pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, menyisir ke sektor kanan, umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi, oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal, melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi di bawah Courtois. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang beberapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah. Ada Pedro Porro. Kembalikan lagi kepada Dani Olmo. Kembalikan lagi kepada Pedro Porro. Mengutip-utip dia. Melebar dari sektor kanan. Pertahan dari Belgia. Ada Ferran Torres. Ferran Torres melebar satu pemain dari Belgia. Menyisir arah kotak penalti. Tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri. Kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia. Kembali dimanfaatkan. Dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang. Yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12 tampaknya, ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo. Kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir, umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tapinya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan. Cucurella menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang. Yang tuju ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi tadi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joaquin Seix menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbolak balik dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyar Zabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembalikan kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola dikuasai sepenuhnya oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, Dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol. Tampaknya Pedro Puro dan juga Ferran Torres tadi dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia dan di saat yang bersamaan tampaknya jaga gawang dari Belgia Thibaut Courtois memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
3: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar yang mengejutkan, yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu, gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
2: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan ruang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
3: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
2: Ya, baik pendengar, saat ini Henderson Brick juga telah berjalan dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area lapangan pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68, detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depannya, di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Porte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Porte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang dituju sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jajah diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia masih menguasai bola, umpan kepada Oyar Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali lagi kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju ada Marco Kurela, umpan lagi, umpan Reso. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Shane Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tujuh adalah Michel, masih mencoba menguasai, mendelai bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy, Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan saja dengan kaki kiri, jauhnya tuju ada Lukaku, kuasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik-lik dia, lik-lik dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melewati dua pemain, Lamine Yamal umpan langsung ke belakang gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Oyar Zabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Dia memasuki menit kedua, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Shane Lemens sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendelai bola, ya sudah dilakukan tendangan ke gawang, Lemens sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada Pedri, Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Oyar Zabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun dikirim oleh pemain dari Belgia, namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi, di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyar Zabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi, nampaknya ada Brandon Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melilungi dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang, masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol, Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba masuk serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyar Zabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye, Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tuju adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi, dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tuju ada Oyar Zabal, melewati ada kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Daniel Alman, oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel, Main dari Belgia ini cukup cekan, tadi membuang bola dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama, imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya, Timothy Castagne, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam. Itu juga Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa dijagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengelapan pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel, Witsel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti. Lamine Yamal masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Castagne pun tadi. Kembali lagi umpan kini, serangan balik Jeremy Doku Belgia dari sisi kiri, serang dari Belgia, mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih melikluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 21 Moti Castagne, balik lagi tarik ke belakang, Witsel dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning dan kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba merada sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocor oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan balik tarik kembali pemain Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan, kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi dan langsung dicocol saja, dipotong bola saja oleh Joaquin, namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melempar dia ke tengah, yang dituju adalah Dani Olmo, melewati satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kepada Arzabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, hey! Umpan wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
4: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan penyerangan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams, ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia, hanya menghasilkan tendangan gawang.

Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis De La Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar tadi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Saelemaekers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Saelemaekers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya, umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens, kali ini berikan kepada Brandon Mesel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy, back pass lagi, mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia, ada Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23, kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia. Dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Saelemaekers, nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Saelemaekers, nomor punggung 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo.

0: Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Kubar. Sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres. Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro. Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams. Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan, umpan saja berikan kepada Cucurella. Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri. Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams. Nico Williams menyisir dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella. Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri. Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksud kami, maksudnya ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri. Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung. Pau Kubarsi, dan pendengar, gol, gol, gol, gol, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens, dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat, Bung Hendri, dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
1: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yeah. Yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk, yeah, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal. Dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
0: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens. Namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk, dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Cucurella, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne, lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kepada dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana. Adalah Lamine Yamal mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi, ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, karena menghasilkan tendangan bebas dari sektor tengah. Langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapang pertandingan. Kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel. Umpan saja kaki kiri. Yang dituju adalah Joe Quinn. Umpan pendek menyisir kepada Jeremy Doku. Umpan 1-2 dia. Bersama di sana Alexis. Dorong lagi kepada Jeremy Doku. Mendapat dua pengalaman dari Spanyol. Dan tampaknya terjadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertandingan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon. Umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan. Yang dituju tadi rekannya namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini. Nomor punggung 23. Nomor punggung Dovia Raskin umpan ke depan. Alexis Solemekers mampu dia melihat satu pemain. Umpan dari kembali gawang kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemekers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi mampu melewati penjaga gawang Unai Simon. Namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Pedri masih melik-lik dia mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Namun kurang sempurna tadi terjatuh dia. Dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi. Dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemekers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan sudah dilakukan ditiup saja ke sektor tengah ada Romelu Lukaku. Kembali dicocor saja terjadi perebutan di sektor tengah. Kembali serangan balik cepat di kini kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan tadi masuk kepada Lamine Yamal dan bola dengan cekatan Joe Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan serangan balik Spanyol. Lemparan ke dalam siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga supporter dari kesebelasan Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol umpan pendek saja kepada Pedro Porro namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi terjatuh dia kembali bangkit. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelai bola. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan. Umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joe Quinn. Jauh kepada Brandon Michel. Tarik lagi ke belakang. Pada penjaga gawang Sini Lemans. Jauh lagi tendang ke tengah. Jadi duel ada di sana. Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, memberikan kartu kuning, kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel, tampaknya ya, mencegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras. Namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi Pedro Porro umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon. Tarik lagi kepada Rodri. Balikan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi. Bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam. Raskin sudah dilakukan. Belgia menyisir dari sebelah kiri. Ada Alexis Solemekers. Tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya. Kembalikan lagi kepada Raskin. Umpan ke mulut gawang. Ada Romero di sana. Kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol. Tadi kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan. Ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya. Terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana dituju adalah Michel. Banton ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon, karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari serangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Emang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Penjaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewati garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres. Mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang. Pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia. Langsung shooting Marc Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Belgia, Sandy Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers. Namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan. Melilit dia kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan. Yang dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat. Mencoba membangun serangan sana Pedro Porro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang. Dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris, Michael Oliver, juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali. Selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
4: Ya, lagi-lagi seorang Michael Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michael Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
3: Ya.
4: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michael Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit 85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
3: Ya.
4: Dan di laga ini dia masuk di menit 86 dan hanya beberapa menit berselang dia
3: 2 menit.
4: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Ini memulihkan bahwa bagaimana seorang Michael Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
3: Ya.
4: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola, dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi dan yang berani meninggalkan posnya sebagai bek tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras sekali.
3: Yeah.
4: Sehingga tadi membuat Sene Lamens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya.
3: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545.
5: Baik, dengan demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 8 besar antara Spanyol versus Belgia dengan perolehan skor 2-1 untuk Spanyol. Baik, mendengar pukul 6:02 saat ini, selanjutnya akan kami sampaikan buletin berita daerah ke ruang dengar Anda.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, biar menyampaikan buletin pagi edisi Sabtu 10 Juli 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya, Bupati Biak Numfor membuka resmi retreat peningkatan kapasitas bagi 254 kepala kampung. Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Lowy. Bupati Biak Numfor membuka resmi retreat peningkatan kapasitas bagi 254 kepala kampung. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK menggelar retreat peningkatan kapasitas kepala kampung di bawah tema Wujudkan Kepala Kampung yang Tertib Administrasi, Perencanaan Keuangan, Taat Hukum, dan Responsif terhadap Pelayanan Dasar, bertempat di Hotel Asana Biak. Retreat yang berlangsung 3 hari mulai 9 hingga 11 Juli 2026 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada Rabu 8 Juli 2026 malam, diikuti 254 kepala kampung se-Biak Numfor termasuk para kepala distrik sebagai pendamping dan penguat kebijakan di tingkat distrik. Dalam sambutannya, Bupati Markus Mansnembra menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan kampung yang baik demi mewujudkan pelayanan dasar masyarakat yang responsif, menyatukan persepsi, dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Selain administrasi, ia juga menyoroti soal perencanaan dan pengelolaan keuangan, bahkan meminta kepala kampung menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku serta taat hukum. Ia mengingatkan kepala kampung agar bekerja sesuai koridor hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan tetap responsif terhadap pelayanan dasar baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta sejumlah program prioritas skala nasional lainnya.
2: Saya sudah sampaikan, saya tidak mau di kepemimpinan saya ada satu kepala kampung yang masuk penjara. Kenapa kita berikan tugas tanggung jawab untuk sebagai penyelenggara malam ini disampaikan langsung oleh Pak Inspektur. Ketika ada aduan masyarakat, bukan masyarakat siapa-siapa, Bapak Ibu punya warga masyarakat sendiri yang pasti akan memberikan laporan. Dan saya pastikan ketika ada laporan masyarakat, kami tidak akan diam. Itulah kenapa betapa pentingnya malam ini kita harus berada di sini, karena Bapak Ibu kemarin sudah proses pencairan. Saya ingin malam ini saya harus bicara dengan Bapak Ibu, bekerja secara profesional. Bukan Bapak Ibu saja diawasi, kami pun secara berjenjang diawasi.
1: Bupati Markus Mansnembra berharap retreat ini mampu meningkatkan kapasitas kepala kampung. Dengan begitu, taat kelola pemerintahan kampung menjadi lebih profesional dan melayani. Selain itu, juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan retreat dengan maksimal sehingga mendapat bekal agar sekembalinya di kampung masing-masing mampu melakukan perubahan nyata bagi masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung menghadirkan narasumber berkualitas berasal dari pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, BUMN, perbankan, dan sejumlah institusi terkait lainnya.
0: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
3: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Siswil Hotel Cendrawasi Biak Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin, dan turut dihadiri Ketua 3 DPRK Biak Numfor sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Minci Anayawan, serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi, dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta juri daerah Mercy Wabiser dan Dino Alfonso Rumaropen. Sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyelenggaraan GBN memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya, bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Pembinaan talenta generasi muda di bidang seni dan budaya merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Papua cerah, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Melalui pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, berkarakter, dan berdaya saing, kita sedang menyiapkan generasi penerus yang mampu mengharumkan nama Papua sekaligus memperkuat jati diri bangsa. Anak-anakku, para peserta audisi yang saya banggakan, hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menjadi pemenang. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian menunjukkan dedikasi, disiplin, semangat belajar, serta sportivitas dalam setiap tahap.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana tingkat Provinsi Papua, Rudolfia, menyebut ada 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Jayapura.
5: Sejak kemarin, tanggal 9, ketika memulai proses seleksi administrasi, jumlah peserta yang tercatat pada kami itu 35 sampai hari ini. Keterwakilan dari Kabupaten Biak Numfor, ada yang dari Supiori dan satu peserta dari Kota Jayapura. Dan setelah melakukan seleksi administrasi, di tanggal 10 hari ini teman-teman adik-adik ini mereka siap untuk menampilkan yang terbaik. Karena yang terpilih hanya 4 orang, baik putra maupun putri, mewakili kelompok suara alto, sopran, tenor, dan bass.
3: Selaku tim juri audisi Gita Bahana Nusantara, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi bernyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitikberatkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya, sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama.
6: Kalau kita memilih atau mengaudisi untuk penyanyi tunggal atau solo, di sini karakter suara, tone color-nya juga harus kita pertimbangkan supaya ada nanti kalau bergabung dengan teman yang lainnya itu bisa menyatu. Jadi kalau terlalu bagus, terlalu spesifik karakter suaranya, itu agak susah memang dipadukan dengan teman lainnya, itu akan selalu tampak menonjol. Nah itu, sehingga nanti hal-hal ini kita minimumkan. Kemudian juga ya tentunya ada persyaratan yang lain, kaitannya dengan menyanyi, ya secara umum itu sudah diketahui, tetapi ada satu hal yang khusus, yaitu harus bisa membaca not.
3: Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori, sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik yang menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang GBN di tingkat nasional di Jakarta.
0: Anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Papua, Ruth Naomi Rumkabu SPD, turun langsung bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan Taman Soekarno dan Taman Tugu Tifa Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Papua, Ruth Naomi Rumkabu SPD, turun langsung bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan Taman Bung Karno dan Taman Tugu Tifa di Jalan Sriwijaya Biak Numfor, Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Dalam kesempatan ini, Ruth Naomi Rumkabu menyampaikan dengan semangat Bung Karno yang mengajarkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka Apakah dengan merawat apa yang telah dibangun pemerintah adalah wujud nyata penghargaan kita kepada para pendahulu dan pejuang pembangunan daerah ini? Selain kerja bakti, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyerap langsung harapan dan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa dan diperjuangkan di Senayan. Tidak hanya itu, Ruth juga turut serta menanam pohon pucuk merah di lingkungan taman sebagai upaya penghijauan.
8: Jadi dalam kegiatan bulan Bung Karno ini, kita melakukan berbagai hal termasuk bakti sosial dan juga penanaman pohon, bersih lingkungan, dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka bulan Bung Karno. Harapan kita, ya, kehadiran kita di tengah masyarakat tetap memberikan sosialisasi dan juga edukasi bagi masyarakat bahwa kita harus bermanfaat bagi masyarakat dimanapun kita berada, baik dari hal-hal kecil maupun sampai dengan hal yang besar. Ya, terutama yang kita lakukan di hari ini adalah pembersihan lingkungan di kedua taman, yaitu Taman Soekarno dan juga Taman Tifa yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
7: Sementara itu, James Sia Hainenia, SPMM, selaku perwakilan masyarakat peduli lingkungan, menyampaikan apresiasi. Menurutnya kegiatan ini menjadi kontribusi nyata agar Biak Numfor tetap terjaga dan kembali mempertahankan predikat kota kecil terbersih di Indonesia. Begitupun Ferry Daus dari perwakilan pemuda menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kehadiran Ibu Ruth sangat memotivasi semangat gotong royong. Antusiasme juga datang dari kalangan perempuan atau Mama Yuliana Ayer yang mengaku sangat senang bisa ikut serta membantu membersihkan taman. Dengan harapan jika lingkungan bersih dan rapi, pengunjung taman pun semakin banyak dan bisa mendukung mama-mama yang berjualan di area taman.
9: Kepada kami yang begitu peduli kepada Kabupaten Biak Numfor dan melibatkan kami untuk mencoba menata kabupaten ini, karena kami percaya adipura yang diterima oleh kabupaten ini adalah semua kerjasama komponen-komponen masyarakat, sehingga bukan satu saja pemerintah yang bekerja, tetapi semua komponen masyarakat dilibatkan sehingga terjadilah kebersihan yang baik, tertata rapi dan indah di dunia.
10: Saat ini saat Ibu datang, kami selalu muda, kami merasa terima kasih Ibu sudah datang untuk membersih, mengajak kami untuk membersih lingkungan, karena seperti slogan dia, bersih indah aman. Jadi harapan kami Ibu bisa sering-sering datang untuk melihat atau turun langsung ke dia dengan bersama-sama dengan masyarakat. Pemuda tetap semangat seperti semangat Bung Karno, untuk agar semangat untuk menjaga lingkungan, untuk membangun kota Biak.
11: Mama yang dulu jualan di taman sana, itu mama punya meja.
12: Iya,
11: mama selalu
7: kegiatan berakhir dengan suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, serta nilai sejarah yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor.
0: Akuntabilitas dana kampung jadi fokus pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Biak. Roni Loluluan melaporkan.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Biak Numfor Iputu Wiatnyana menilai retret peningkatan kapasitas kepala kampung sekabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan sejak 9 hingga 11 Juli 2026 didukung penuh oleh Bupati serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD dalam hal pembiayaan. Dikatakan dukungan tersebut dinilai penting agar para kepala kampung yang baru direkrut dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan bertanggung jawab demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Menurutnya, kegiatan retreat ini menjadi pergumulan karena aparatur baru harus memahami dengan jelas apa yang harus dikerjakan, terutama terkait uraian tugas, alur pelaporan, dan target kerja, sehingga membutuhkan penjelasan yang komprehensif langsung dari OPD teknis yang memiliki program bersentuhan langsung dengan masyarakat kampung. Ia menegaskan dengan kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung ini ke depan tidak terjadi kebingungan saat menjalankan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tata kelola dana desa secara transparan dan akuntabel.
13: Bagaimanapun juga, orang yang baru direkrut, kerjakan. Dia harus tahu apa yang dia harus kerjakan supaya dia, apa yang tugas dan fungsi dia itu maksimal. dia bisa lakukan. Kita juga berupaya karena ada beberapa OPD yang menjadi konsentrasi kegiatannya di kampung-kampung supaya mereka juga langsung berbicara dengan mereka. Nah, itu yang menjadi beban pergumulan saya sebagai kepala dinas supaya kepala kampung pada saat melakukan tugasnya itu tidak bingung. Nah, paling tidak dia mempunyai pemahaman tentang tugas dan fungsi, sedangkan kaitan dengan ada stunting, ada koperasi merah putih dan lain sebagainya, mereka harus paham itu. Ya, sehingga pada saat dia tugas tidak menimbulkan kebingungan, dan juga kita menghindari namanya statement-statement yang menyesatkan itu, yang kadang-kadang kita juga tidak mau hal-hal begitu. Kita mau ingin kita punya kepala-kepala kampung ini juga ya sampai ada yang seperti hal-hal yang itu, kadang-kadang kan biasa begitu namanya dari kampung, apalagi kena pengaruh teman dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kan bisa bikin hal-hal yang kurang. Nah, ini yang kita harus tanamkan nilai-nilai ini, dan juga ya kaitan dengan keseharian dia harus kerja apa.
1: Adapun materi yang diberikan dalam retreat ini mencakup tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai regulasi yang berlaku, pengelolaan dana desa dan aset dengan benar dan tertib administrasi, termasuk isu stunting, koperasi merah putih, dan program prioritas lain. Selain itu, aspek etika juga ditekankan untuk memastikan para kepala kampung berintegritas tinggi, dan nilai-nilai tersebut harus ditanamkan dalam keseharian kerja kepala kampung, termasuk pertanggungjawaban dana yang dipercayakan di kampung secara akuntabel dan transparan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Biak Numfor Iputu Wiatnyana berharap melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, pemahaman kepala kampung lebih luas, tidak hanya terkait dana desa, tetapi juga pengelolaan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, ketahanan pangan, dan sektor unggulan lainnya.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Perum Bulog Subdivre Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September. Tri Rian melaporkan.
3: Perum Bulog Subdivre Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Subdivre Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori mencapai 225 ton per bulan.
12: Dengan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapkan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas. Nah, kita diskusikan tadi, sekaligus kita lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli, Agustus, September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin. Jadi satu alokasi Biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang Biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Supiori. Jadi kalau Biak sekitar 217 ton per bulan. Jadi untuk 3 alokasi jadi kali 3. Jadi untuk yang kali ini kita akan siapkan sekitar 750-760 ton untuk bantuan pangan.
3: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
14: Hari ini ketahui kita melakukan uji kualitas, dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga. dan di sini kami hanya sekedar ikut monitoring, mungkin Monef, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat. Yang
3: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
0: Berita terakhir, pengelolaan dana kampung dan aset harus dibarengi dengan data dan regulasi sehingga peruntukannya tepat sasaran dan terhindar dari persoalan hukum. Roni Lululuan melaporkan.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi menilai kegiatan peningkatan kapasitas kepala kampung sekabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK merupakan langkah tepat upaya meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dalam mengelola keuangan dan aset kampung dengan baik. Dikatakan kegiatan ini bertujuan membekali kepala kampung dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik sesuai regulasi yang berlaku sehingga terhindar dari persoalan hukum, sekaligus memastikan pengelolaan aset desa dilakukan dengan benar dan tertib administrasi. Adapun berbagai materi yang disampaikan diawali bupati yang diwakili penjabat sekda Sakarias Almailoa dengan materi bersifat umum terkait arah kebijakan pemerintahan kampung. Selanjutnya unsur TNI Polri dan Kejaksaan juga menyajikan materi secara umum. Selain itu, pihak KPPN Biak Numfor juga memaparkan materi terkait penyaluran dana desa dan kepatuhan administrasi, termasuk reformulasi kebijakan dana desa tahun anggaran 2026, bahkan penyaluran tahap pertama dari total Rp95 miliar telah disalurkan Rp38 miliar atau 40%. Sementara materi perpajakan disampaikan Kantor Pajak Pratama Biak mencakup kewajiban perpajakan dan tata kelola keuangan pemerintahan kampung agar tidak terjadi pelanggaran administrasi. Menurut Gunadi, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja juga hadir menyampaikan materi terkait kepesertaan dan manfaat BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur kampung. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor diwakili Ahmad Fauzi menyampaikan materi prinsip yang harus diketahui oleh para kepala kampung untuk ditindaklanjuti kepada masyarakat di masing-masing kampung.
15: Dalam perjalanan pemerintahan harus melekat juga pengalokasian anggaran, dukungan tata kelola yang baik gitu, agar semua terarah sesuai dengan visi misi daerah dan juga terukur, kemudian tidak salah melangkah. Tentu melalui kegiatan ini akan muncul kampung bahwa aset-aset yang diperoleh dari keuangan kampung itu harus tercatat dan menjadi milik pemerintah kampung. Tidak dibenarkan bahwa aset yang dibeli dari keuangan kampung itu dimiliki secara pribadi. Itu harus diserahkan kepada pemerintah kampung.
1: Lebih lanjut, Gunadi mengatakan untuk materi pengelolaan keuangan dan aset desa akan disampaikan BPKD dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026, mengingat materi ini sangat penting agar pengelolaan anggaran desa dapat terarah sesuai visi misi daerah. Ditambahkan, aset yang diperoleh dari keuangan kampung harus tercatat dan menjadi milik pemerintahan kampung, bahkan tidak dibenarkan dimiliki secara pribadi. Ia berharap seluruh kepala kampung dapat membawa perubahan, terutama pemerintahan kampung harus dikelola dengan data agar kebijakan dan perencanaan dapat tepat sasaran, informatif, dan

Mendengar sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Mandololi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, dengar pukul 6:32 menit saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini, ruang dengar Anda akan kami bacakan dua pengumuman dan satu berita duka. Yang pertama kami bacakan pengumuman berasal dari Panitia HUT dan Natal Unsur Persekutuan Wanita. Jumat GKI Raja Damai Korem ditujukan kepada Ketua BPPW GKI Seklasis Biak Selatan. Isi pengumuman pemberitahuan sehubungan dengan rangkaian kegiatan Panitia HUT ke-14 dan Natal Unsur Persekutuan Wanita PWGKI Raja Damai Korem tahun 2026, maka melalui pemberitahuan ini kami mengundang Ibu beserta anggota untuk mengikuti kegiatan Lomba Senam Caca yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 10 sampai dengan selesai. Tempat halaman Gereja Raja Damai Korem. Ketentuan umum nama lomba, Lomba Senam Caca. Peserta kaum ibu atau wanita dewasa, sifat lomba beregu. Waktu lomba Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tempat lomba halaman gereja Raja Damai Korem. Ketentuan peserta jumlah satu regu 6 orang, boleh kirim lebih dari satu tim. Pendamping satu orang sebagai pelatih dan registrasi. Kostum bebas, sopan, senada satu tim atau seragam olahraga. Aksesoris dibolehkan asal tidak mengganggu saat gerakan. Kesehatan, peserta dalam keadaan sehat, panitia tidak bertanggung jawab atas cedera karena kondisi bawaan. Pendaftaran per regu Rp200.000. Pendaftaran mulai pengumuman ini dibacakan sampai 22 Agustus. Technical Meeting Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, tempat GKI Raja Damai Korem. Batas pendaftaran saat Technical Meeting Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ketentuan teknis lomba senam caca kreasi bebas tapi sopan. Musik Waswar Osermonda Caca Biak.

pilih salah satu lagu. Arena, arena, panggung atau area 6x8 meter, tanda batas pakai lakban. Durasi tampil total 10 menit termasuk masuk, posisi, tampil, dan keluar. Urutan tampil diundi saat technical meeting, wajib hadir satu orang pendamping atau pelatih. Kriteria penilaian total 100 poin, aspek kekompakan bobot 30, kesesuaian gerak dan musik bobot 25, teknik dasar bobot 20, kreativitas dan formasi bobot 15, penampilan dan ekspresi bobot 10. Pengurangan nilai terlambat tampil 3 kali panggil, diskualifikasi. Durasi tampil lebih dari ketentuan di atas, minus 5 poin per menit. Peserta kurang dari 6 orang, minus 10 poin. Keluar area, minus 2 poin setiap kejadian. Dewan juri, juri 3 orang, instruktur senam yang berkompeten, memiliki sanggar senam sertifikasi dan terakreditasi dari lembaga resmi. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Rekap nilai terbuka setelah lomba selesai. Kejuaraan dan hadiah, juara 1, 2, dan 3 trofi plus piagam plus uang pembinaan. Uang pembinaan juara 1 sebesar Rp1.500.000, juara 2 Rp1.000.000, dan juara 3 Rp750.000. Juara harapan 1, 2, 3 trofi plus piagam plus hadiah hiburan. Semua peserta tim dapat piagam dan snack. Tata tertib, peserta wajib registrasi ulang 60 menit sebelum acara. Siap di ruang tunggu 3 nomor sebelum tampil. Dilarang pendamping atau pelatih masuk area atau panggung untuk memberi arahan saat lomba. Jaga kebersihan, sampah botol atau bungkus snack dibawa pulang. Dilarang membawa supporter dengan alat berlebihan, trompet atau toa, cukup tepuk tangan. Lain-lain, hal-hal yang belum diatur akan diumumkan saat technical meeting. Hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi kontak person panitia penyelenggara Ibu Francine M. Oraplean, Ketua Panitia 0852-4729-0856, Ibu Devi Mansoben, Koordinator Lomba 0852-0342-7981, Ibu Ersa Bawata, Ketua PWRDK 0852-4469-9273. BP Unsur PW GKI RDK Ketua Ersa Bawata, Panitia HUT dan Natal PW GKI RDK Francina M. Oraplean SPDK MPD. Mengetahui Ketua Gema Tulesi STH. Demikian pengumuman pemberitahuan disampaikan untuk diketahui. Yang berikut pendengar, pengumuman berasal dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA SMK paket C, karyawan swasta BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, Mei sampai dengan 26 Juli 2026. Informasi umum, Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BAN PT Jakarta dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education yang bermarkas di Norwegia. 2. Persyaratan calon mahasiswa.
Fotokopi ijazah SL

Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Kewirausahaan. B. FISIP, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, Prodi D3 Perpajakan. C. FMIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi S1 Sistem Informasi. D. FKIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD. S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, Program Magister Hukum. 4. Tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Kontak person Ibu Mulyani, SPD MPD Sekretariat 0821-9781-9979. Ibu Dr. Anda Maimuna A, Dinas Pendidikan Biak 0852-5474-8976. Bapak Edi Suswanto, Kantor Samsat Biak 0852-4408-5204, 0811-4870-297. Ibu Meika Fitriati, SPD 0813-2624-4220, 0811-4871-135. SDYPK Sorido. Hasnawati, admin 0821-9898-4632. Yang berikut pendengar, kami bacakan satu berita duka.

Berita duka berasal dari Bapak Dan Prawar. Isi berita duka, telah meninggal dunia istri terkasih Ibu Wilmina Matkusa. Ibu Wilmina Matkusa meninggal di RSUD Biak pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 23 lebih 23 menit waktu Indonesia.

0: Demikian pendengar satu berita duka dan juga pengumuman yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dalam acara dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap sejumlah investor berminat membangun pusat data atau data center di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 1,3 gigawatt. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Harnas Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengkaitkan perkara ini dengan pihak-pihak ataupun nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Isnan Suwanda.
4: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana.
5: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
4: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
6: Ditemukan berangkas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
5: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya, Ninyoman Kasih.
7: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau harus menggunakan AI.
8: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
9: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
8: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya, dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
10: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
8: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu, ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
0: Menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban mengimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Berikut informasinya Witra Adila.
11: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
12: Peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi. Seperti
11: itu. Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
13: Dengan adanya penemuan grup YouTuber itu, tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup YouTuber itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
11: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Karena dengan B50, solar itu kita tidak impor lagi.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
14: Kemudian yang terkait dengan AI, itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik. Dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
15: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan leading point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
16: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitung, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
15: Adapun Erlangga mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Berikut laporan selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
18: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir Kota Pangkal Pinang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayu Krisna. Desi mengatakan berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
17: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong bersih-bersih. Pasar murah.
18: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Yizileida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
19: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional ya, gerakan Indonesia Asri nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
18: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

UMKM. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, satu dari potret dengan bagaikan langit sudah mengantarkan kita saat ini pukul 7:45 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Cuaca cerah pagi ini ya di edisi akhir pekan Sabtu di 11 Juli 2026. Ya, pendengar, audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, dan turut dihadiri Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor, sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Numfor, Minco Anayawan, serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi, dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, serta juri daerah Mercy Wabiser dan Diano Alfonso Rumaropet. Ya, pendengar, sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, mengatakan GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penyelenggaraan GBN ini juga memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua juga terus mendukung pembinaan talenta muda di bidang seni dan budaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Papua cerah melalui pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, berkarakter, dan berdaya saing.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Papua tahun 2026, Rudolf Yap menyebut sebanyak 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Kota Jayapura. Sementara itu, tim juri audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua, Haris Wahyudi mengatakan,

Proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi penyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitikberatkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama. Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori suara yakni sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang Gita Bahana Nusantara tingkat nasional di Jakarta. Satu informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id, audisi Gita Bahana Nusantara Papua 2026 resmi digelar di Biak.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.